Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar Tirta Serambi Kota Padang Panjang beserta seluruh jajaran, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang dan sekitarnya. Idul Adha mengajarkan bahwa segala nikmat yang dimiliki manusia adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu harta, kesehatan, dan waktu harus digunakan untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Dengan berkurban, umat Islam diajak untuk menggunakan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu sesama dan memperkuat kepedulian sosial. Semoga kita selalu menjadi hamba yang amanah dan bersyukur atas segala nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Promo Idul Adha, penghapusan denda 100%, gratis biaya balik nama. Promo berlaku mulai 26 Mei 2026 sampai dengan 15 Juni 2026. Jangan lewatkan promo spesial ini. Segera kunjungi kantor Perumda Tirta Serambi terdekat sebelum promo berakhir.

0: Aduh, asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: pipit! Capek lah! Ayah lah talak ikwa!
1: Yo ya, helm pipit mai ya?
0: Eh, ndak usah salah pakai helm. Capek lah, payu lain.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang saya lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita?

Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alex Saputra, Wakil Wali Kota Padang Panjang mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya ini mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan Idul Adha sebagai momentum untuk memperkuat persaudaraan, meningkatkan rasa syukur serta menumbuhkan semangat berbagi di tengah-tengah masyarakat. Semoga setiap ibadah dan kurban yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai, cepatlah ke Pasar Padang Panjang di toko layar pas. Lagi ada cuci gudang besar-besaran loh. Semua stok dikeluarkan, harganya gila banget.
1: Hah? Cuci gudang? Pantes aja saya lihat tadi orang rame-rame di Simpang 4 di Jalan M. Safi'i, harganya beneran miring, Din.
0: Beneran Kak Santi, nggak pakai mikir lagi. Harganya cuma 50 sampai paling mahal cuma 100 ribu. Mau sepatu pesta yang mewah atau sendal sepatu yang modis, semuanya diobral.
2: Aduh, Bapak belum beli sepatu sekolah buat anak. Mana sepatu kerja Bapak juga sudah tipis.
3: Masuk hitung.

0: Dan cuci gudang juga kah?
1: Masuk semua Pak Budi, sepatu sekolah, sepatu kerja, sepatu olahraga, sampai sepatu untuk berbagai keperluan lainnya disikat habis harganya. Merek luar negeri, merek dalam negeri, semuanya cuci gudang.
2: Wah, kalau begini jangan sampai keduluan orang lain nih. Minta nomor teleponnya ya, Din. Mau saya kasih tahu nih ke grup pengajian saya.
1: Cepat-cepat ya, Kak. Di 0812-6783-8200. Langsung gas ke Jalan M sampai I nomor 28 Pasar Padang Panjang.
2: Ingat, ini adalah cuci gudang besar-besaran. Stok terbatas dan siapa cepat dia dapat. Cari sepatu sekolah, ada. Sepatu kerja, banyak. Sepatu pesta, melimpah. Semuanya mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 saja. Segera kunjungi ke toko sepatu Layar Mas, Jalan M. Sapi, nomor 28, Pasar Padang Panjang. Hubungi WhatsApp kami di 0812-6783-8200. Layar Mas, cuci gudang terbesar, harga paling gempar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha merupakan momentum untuk meneladani keikhlasan, pengorbanan, serta kepedulian sosial sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Semangat berkorban hendaknya menjadi penguat persaudaraan, kebersamaan, dan solidaritas di tengah masyarakat. Melalui kesempatan yang penuh berkah ini, saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang agar senantiasa menjaga kerukunan, mempererat silaturahmi, serta bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan selama pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Mari kita jadikan Idul Adha sebagai sarana memperkuat nilai keimanan dan kepedulian terhadap sesama, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Saya, Hendra Saputra, Sarjana Hukum, atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 1 DPRD Kota Padang Panjang, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandang.

0: deh, rami lu ulang baru eh. Apo kakadena di bawah saja beli ya? Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima si Pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Ima nya tuh, ini di buku kari MT lo mah. Aduh dindangnya di siko ha. Mari lah si Pak. Uni kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan uni sedang banyak-banyak. Yo si Pak. Iyo. Uni sekalian kamu beli isi kadeyama. Di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Ah, jangan kuni.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los 2, Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan pedande serta barang-barang harian Anda.

0: Oh, Teh Mui. Ala siap kok sadonyo persiapan balik simut itu. Kalau palaminannya alah, untuk ke kamarnya alah pulo. Rasunya lah cukui mah.
1: Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnya alah ado, Teh.
0: Tantu se alah. Itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh.
1: Deh, alah cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juku ali.
0: Langko yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di ma kote.
1: Eh, baseyo kiceknya lo.
0: Ambo Bali mah di toko Evandri, awa kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evandri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evandri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evandri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Gua Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-3-18. Toko Evandri. Di toko Evandri, ada pulau menjual pot bungo yo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evandri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
1: Jadi, ke toko Evandri yo, Teh?
0: Iyo, di situ menjual aksesoris lo, mah. Caliak lah capek.

0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh, kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya, Sal?
1: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama nggak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh Sal, soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
1: Ya elah Win, Win, nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya, serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya.

0: minumnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
1: Cus Masa, kalau begitu kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di Simpang Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, nasi goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipu, atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah, ya, nasi goreng 7000.

0: Lagi mau narkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih, ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh versi Kenzia, ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisky Kenzia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk, ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitawa?
0: Yang di pasar kuliner aja, dekat sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitawa, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Frisky Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitawa. Yang mau order via telepon

0: silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
1: Fried Chicken dia, gadang, murah, ramah dana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momentum Idul Adha mengajarkan kita arti pengorbanan, keikhlasan, serta kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan hari yang suci ini sebagai penguat ukhuwah, mempererat silaturahmi, dan meningkatkan semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang untuk bersama-sama menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan toleransi dalam perayaan Idul Adha tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan kedamaian bagi masyarakat Kota Padang Panjang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 2 DPRD Kota Padang Panjang, saya Haji Yandrayani SE mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Tebarkan keikhlasan, perkuat kepedulian, dan gerakan kebersamaan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Aduh, sik, asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang. Rancak

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Assalamualaikum sanak pendengar. Ambo mak lepo.
1: Yo etek kanai.
0: Jangan lupa di sana. Adolah mangkapai.
1: Lagu minang setiap pagi
0: di 100.2 Bahana FM.
1: Nang kamu minta lagu juga salam-salam, langsung saja telepon ka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan senang pandangnya di masa je beradu kini ko. Basuh balik kita di acara Lamang Tapai untuk edisi hari ke-8 di bulan Juni, hari Senin kini ya. Rami orang di Balai Padang Panjang. Amin. Ya, selamat pagi, apa kabar kini ko? Mudah-mudahan kita kabar sehat sadunyo. Bayar nam beradu di rumah, di kantor-kantor, di tempe usaha atau di tempe ya, di pasar-pasar gitu ya. Yang mendengarkan radio Bahan FM di pagi nangko, lagu minang nan ranca-ranca akan hadir ke ruang dengan sanak tenangnya melalui permintaan dari teman-teman atau dan sanak kita beko di acara Lamang Tapai. Nampaknya lah banyak teleponan kebagabung, kita cuba angkat teleponan pertama sanak penanga. Tak putui. Ya, untuk dan kebagabung di acara ko, boleh ditelepon ke 0821-2270-8300. Kita terima telepon pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Anamen.
0: Iya. Selamat pagi, Aziza. Bagaimana, Aziza?
1: Ya, dia dalam ngerti hari, Anamen.
0: Mantap.
1: Terus ada ngara dia wahana tu cinta ko.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Salah kucek, Anamen.
0: Apa lagunya tu?
1: Udah kak adik pakai lama.
0: Udah kak adik pakai lama.
1: Spesialnya lagu untuk kak lagi ke istri tercintanya, Anamen.
0: Udah.
1: Kak adik pakai lama.
0: Oke. Okay. Kayaknya
1: aku siapnya untuk nyawa Kak Aldi sama istri tercintanya, Wanonen.
0: Oke.
1: Salamnya untuk Kak Aldi, istri tercinta, semoga sehat selalu. Dimulakan rezeki itu sama Allah. Semoga cabang dedek bayinya sehat pula dalam kandungan. Untuk Bang Aldi, jago-jago isi lelo Bang Aldi. Hindari pantangan makannya selama hamil Bang Aldi.
0: Oke.
1: Itu untuk Mama Kaul,
0: yeah.
1: Pak De, Bude.
0: Ya.
1: Yeah. Bang Daud di Dabo.
0: Oke.
1: Okay. Do Aju di Kumbang. Mambo. Ayah kandung di Pandajike, gak pernah lupa.
0: Ya.
1: Tua bestinya Mama Kaul tuh yang ada di Pariaman sadonyo.
0: Jadi.
1: Pokoknya kakak bang Beko dapet salam ya Bang Onen.
0: Baik.
1: Terus spesialnya tuh Kak Aldi sama istri tercintanya tuh Bang Onen.
0: Baik kalau ya. Begitu.
1: Makasih banyak Wan.
0: Yo, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
1: Enggak banget.
0: Demikian Azizah di pagi nanko minta lagu udah ke adik pakai lamo rancak leyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo Mama Gaul di Batipua, mbak kabar kini ko?
1: Kalau kabar alhamdulillah wan, gua mbak kabarnya wan.
0: Alhamdulillah pula. Balik lantun barang teh.
1: Balik lantun yo. Ada lagu cewek.
0: Apa lagunya?
1: Di ujung harap cina rasa dulu kan.
0: Di ujung.

0: ujung rantiang nan tata. Jadi di ujung. Okey, silakan salamnya.
1: Salam bersama untuk Wan saya. Salam dulu, semoga sehat selalu Wan.
0: Amin. Terima kasih doa dan sambung untuk Mama Gaul.
1: Untuk Kubana sedang ini masih berada tempat terkecuali.
0: Okey.
1: Untuk Aziza, untuk Anak Serta Ko.
0: Iya.
1: Untuk besti-besti itu di Payaman.
0: Menulis
1: Kumbang, Rajon.
0: Jadi.
1: Mengikuti Tanjung.
0: Iya.
1: Maita.
0: Oke.
1: Dua seni mengikuti Fet, Kasilba. Ayah kembali, ayah sekali lagi ya.
0: Ayah, ya.
1: Mambo, Po, Uniti Wintu juga kawannya, Mama Nisa juga kawannya.
0: Oke. Okay.
1: Mak Tamba juga kawannya, Raju Allah, Wan Mister.
0: Ya.
1: Gai Uban, Gai, sila Gai. Karifan, Mak Datu, Isago, El, Mama Liri, Mama Ari.
0: Oke. Okay.
1: Suara pape serawan, nama-nama dengan suara kedua itu selalu bumpak. Sadarnya tidak bisa bikin namun, tidak bisa bikin galar, Wan.
0: Jadi ditunggulah beku lagunya, ya?
1: Iya. Okay. Nggak masuk lah, kawan di belakang, mana, Wan.
0: Itu iya tuh, mantap tuh.
1: Kok tidak, lala turun, lihat atau naik, lihat.
0: Jadi.
1: Spesial, ini suara dua, Wan.
0: Oke lah, kalau begitu ditunggu lagunya, beku.
1: Iwan, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
1: Rancak bana.
0: Oke. Okay. Aduh, Mama Gaul di Batipu sana penangnya meminta lagunya di ujung rantiang nan rata. Beko kita dengarkan bersama-sama.

0: Ya, berikutnya ada telepon dari siapa ini, Ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, TL di Kacang, Kabupaten Solo. Ba kabar kini, Ko?
1: Alhamdulillah sehat, Wak.
0: Alhamdulillah sehat. Oke.
1: Okay. Lagu Jawa.
0: Apa lagunya?
1: Yo lai kayo bana dari Fauzan.
0: Yo.
1: Yo lai kayo bana.
0: Laika. Oke. Akin kirim salam lo dulu.
1: Kamu salam tuan, di kurban segalanya sehat selalu murah rezekinya.
0: Amin.
1: Orang Bali nenek Elsa. Bali putri bungsu Mas Tukamba. Pokoknya orang Bali segalanya tuan.
0: Jadi.
1: Maya, Aldi.
0: Oke.
1: Kawan-kawannya sehat selalu murah rezekinya.
0: Jadi.
1: Sama kau tadi, Mapi Anca, Mama Riri,
0: okay.
1: Mapi Kame, Mama Muda, Putri Sago, Isin, Ayah Nay, Nida Liar, Putri Luar Biasa, Putri Sago, Putri Tanjung, Utan, Manggung, Pak D, Aziza, Puan PG, Putra Silba, Teniman Pak Kurepet, Kasanova, Daal, Rosa, Raja Alam jadi adiknya,
0: jadi...
1: Lajon, Wan Mister, Mak Datu, Mak Ece, Intu, Putra Limo Kacang, Putra Gunung, Pak Zul, Putra Arifan, Bang Pinai, dan Asya Roma, Tadi Pelala.
0: Oke.
1: Okay. Mak Ambo, berlamang laris manis, lamang orang Kacang, Wan.
0: Amin, mantap, Ana.
1: Tuh, Ana. Nenek-nenekku di Bantai, sehat selalu murah lepastinya, Bungo.
0: Iya.
1: Maik Pam.
0: Jadi?
1: Nenekku, Jemai, sehat selalu, Santi.

0: 있고 여자에 문어왕 위에 이렇게 땡기
1: 제비
0: 아사모델리 아나나와 와두어 kawan dapat salam yoan
1: jadi
0: ya kawan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM
0: dan Cak Bana.
1: Ya demikian Aduh TL di Kacang Kabupaten Solo ya, meminta lagu Iyo Laika Iyo Bana. Di belakang TL telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam onen orang pe selep tabaan ya. Kita lagu cene.
1: Jadi
2: Rintang pakai kusui si Zalmon nene.
1: Okey.
2: Salam untuk on nene lang opi sangah nene.
1: Alah.
2: Ah untuk Saleha untuk si Bos Silfahmi nene.
1: Okey.
2: Opung si Anturi nene boleh setandan nene.
1: Hmm.
2: Utratan jiwang adik ada al nang karengkang untuk di pasar utang ada Mbak Linda Alistal si nene nene.
1: Okey.
2: Utraannya jauh cuma kayu mak adang nene.
1: Jadi.
2: TL Mama Riri Raju Alam putar limau kacang nene.
1: Yo.
2: Anak ni balik le manda Moria mak si Kamba do adik ada al sinampi kami nene. Si Unyang Wita, si Unyang Kritan Juang simpang apa piaman nene.
1: Iya. Yeah.
2: Ado munir si Kumbang John Al Amin Mitandike nene.
1: Jadi.
2: Ayah pandai sike ayah anda nene.
1: Jadi.
2: Untuaknya mak dah tua PA mak epek tunggal babelang. Apa ade kacian deh lu nene lu masuk pak deh tapi jak kabel
1: nene.
2: Apa apa mama awak nak mengalih pasal penampan yang hari pakan hari sinayan gini nene.
1: Iyo.
2: Mudah-mudahan banyak jaga dia pak pak mama awak nene.
1: Amin.
2: Untuknya si Uncu di Tuan Tujuh Ketulawi nenek.
1: Okey.
2: Adunya Mama Pia Ancak Gadi Kuala Lau Nikah Daya Lias Mantia nenek. Untuk Aldi Jakarta Mbak Sri Bak Nining Nelly Wiwit di Bukit Tinggi nenek.
1: Ya.
2: Tinggi Kacanupa nenek.
1: Okey.
2: Aku di kebun sekolah je si kecilnya nenek. Azizah ada Ika Teralala Pilili di Bukit Kami sesedihnya nenek.
1: Jadi.
2: Terima banyak ya.
1: Yo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rancak.
1: Okey.

0: Baik, di belakang Aal ada siapa gini kok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Yo, siapa gini kok?
1: Iko Rosa ono neng.
0: Oh Rosa, apa kabar?
1: Nah, ono neng Rosa, ono lupa nyo Rosa, pak.
0: Iyo, pak, katun di jago lalu ono neng kira na.
1: Lupa nyo.
0: Ah, lupa. Ah, lah tekan na, gitu ya.
1: Alah sarapan ono neng kok.
0: Alah, ah.
1: Yo, tadi sarapannya.
0: Ya, ya, juga rupuk cancang kali ya. Oke,
1: lagu lo cero nen.
0: Apa lagu rasa kini ko?
1: Lagu yang cakrawal nen.
0: Apa tuh?
1: Tengiak tengowak tu nih lawan nen.
0: Apa judulnya?
1: Tengiak tengowak.
0: Tengiak.
1: Tengowak.
0: Oke, baik. Silakan salam na.
1: Assalamualaikum, Nenek.
0: Iya, terima kasih.
1: Assalamualaikum.

0: Salam kompa Jone.
1: Jadi kalau begitu ditunggu lagunya.
0: Jone, makasih kok Jone.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Mana FM?
0: Rancak mana?
1: Demikian aduk Nirosa sanak pendengar lagunya Tangwak Tangyak. Baalu muda lagunya biko kita dengarkan bersama-sama. Kita tunggu masih telefon ya. Dan kamu

0: Baik, kita terima telepon silakan Pak Nangga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, selamat pagi.
1: Pagi kembali, Pak Kabaun ini padang panjang.
0: Alhamdulillah sehat ya.
1: Ini lah saya dari petalanya.
0: Okay.
1: Baca bahasinan lagi, alai cerah.
0: Alai, lumayan cerah.
1: Lumayan cerah. Alah gua kini dari Petra lah.
0: Apa judulnya tuh?
1: Mangatu,
0: deh mantap judulnya. Ayo
1: Petra, asal yang maluling, neng gana. Salam untuk capo tadi Aziza.
0: Ya.
1: Sama Gaul.
0: Jadi.
1: Rosa Santako.
0: Oke.
1: Daal. OTL.
0: Ya.
1: Putri Bungsu, Putri Tanjuang, Putri Sagung.
0: Jadi,
1: Putri Tanjuang, di Japo, dia nama tu di Pariaman. Sama Pinai, sama Selinyo.
0: Jadi?
1: Sama Padi, sama Budinyo.
0: Iya.
1: Ada yang sebut nama, sampai capi, sejadonya lah, ada spesial-spesial, jenis-jenisnya.
0: Okey, baik kalau baik.
1: Itu ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bahan FM.
1: Rancak bana ya.
0: Baiklah senang penengah, kita tutup dulu saluran telepon ya. Dan kau ada pasan cie ya. Dari siapa kau? Inyak Canduang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Onen, ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inyak ya. Lamang tapai selamat pagi wan. Minta lagu cie wan. Usah diratui. Salam untuk sedun sana Bahana Sadenyo, salam dari Inyak Canduang ya. Oke. Lagunya usah diratui, biko kita dengarkan bersama-sama. Dan untuk lagu pertama, lagu Naniko dulu kita putar ya. Di ujung rantiang nan rata ya. Lagu permintaan dari siapa tadi tuh? Mama Gaul ya. Sementara untuk Aziza, sementara ditunggu dulu lagunya ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiraya Durdha mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan pengorbanan serta keberulian terhadap sesama. Semangat berkorban hendaknya menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, mempererat silaturahmi dan meningkatkan rasa solidaritas sosial di tengah masyarakat. Saya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang agar senantiasa menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan serta tetap mengedepankan nilai kebersamaan dan gotong royong dalam pelaksanaan ibadah kurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah dan kurban kita semua serta melimpahkan keberkahan, kesehatan dan kedamaian bagi masyarakat Kota Padang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kota Padang, saya Mahdul Miasa Setuk Menjun mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alex Saputra, Wakil Wali Kota Padang Panjang mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya ini mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan Idul Adha sebagai momentum untuk memperkuat persaudaraan, meningkatkan rasa syukur serta menumbuhkan semangat berbagi di tengah-tengah masyarakat. Semoga setiap ibadah dan kurban yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lo, Mbak Ros.
1: Lai jadi udah kali lagi manci itu.
0: Aduh, Lai.
1: Hei, udah. Yaudah, ambil kursi lo berapa. Ada laki wak di rumah.
0: Oke, deh. Sip. Muah, muah, muah, muah.
1: Ayo, muah.
2: Siapa yang lepoh malam-malam, Bu Ros?

0: Ih, Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
1: Aduh, Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
0: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
1: Yeay, makanya jangan menahan terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
0: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
1: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
0: Jangan sampai perjalanan atau waktu sampai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
1: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Sleng Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
2: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.

0: 103,2 Bana FM Rancak Bana Sanak Penangah. Kita lanjutkan balik lamang tapi untuk edisi hari kini kulah ada telepon dan bagabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Padang Panjang.
0: Selamat pagi Daus Batu Sangka. Bak akabak kini kau?
1: Alhamdulillah sehat balik dari Pasar Rambatan.
0: Oh, di Pasar Rambatan gini kok?
1: Ya tadi enggak, maksudnya Daus baru balik Pasar Rambatan membeli panci, membeli ujung juaran, membeli panci.
0: Weh, memancing Mak Riko tuh?
1: Memancing ke danau gitu.
0: Ayo, mana kalau subuh, ah?
1: Ah, ya. Nanti panci apa ke danau gitu, tentu lagi masih kawan yang di tepi danau tuh gitu.
0: Banyak asang lah kadang-kadang gini tuh.
1: Banyak kan tentang tu. Insyaallah. Pas baru pulang baru tu waktu tadi jam 9 tadi pas di Padang Panjang di Padang Panjang di Rambatan. Jadi dah sedang balanjut tadi Sultan Noah dia bang Onen dia pekola di rumah kampung gitu.
0: Jadi.
1: Lagunya. Sehati sadanyi nadi.
0: Apa?
1: Sehati sadanyi nadi.
0: Oh, sehati sadanyi nadi ya?
1: Iya.
0: Sehati.
1: Dan salami dulu ya, Daunen.
0: Oke.
1: Salam pertama untuk Daunen yang sedang berniar di pagi menjelang siang kau. Semoga sehat selalu, lancar aktivitasnya, lancar juga acaranya sampai selesai ya, Daunen ya.
0: Amin.
1: Salam dari kawan Daus ko ada Weno di samping Daus ko untuk Daunen untuk fan radio bahan dari Padang Panjang.
0: Okey.
1: Salam untuk Putih Sukumari Waso ya Daunen ya, semoga sehat sekeluarga. Salam untuk Aleha, semoga sehat selalu merasaki.
0: Okay.
1: Dan bertahan lah jadi Ariko sama Daunen. Salam juga untuk Daunen elo warnanya ya, balik Omi. Elo Daunen dan juga tu tu apa kacang Honda tu ada tabrakan.
0: Onde.
1: Jangan kacang mana bondan. Tegaklah awak iklan Daunen. Salam untuk bapak ibu pimpinan radio mana di Padang Panjang. Semoga terkemas selalu. Murasaki Daunen ya.
0: Okay.
1: Salam untuk yang lama gabung tadi. Soalnya tahu tak menangat tadi. Maaf. Salam untuk yang bergabung tadi ya Daunen ya.
0: Jadi.
1: Salam untuk Pak D. Salam untuk Aziza. Salam untuk Dalia. Ada TL. Ada Radio Menit Kumbang. Ada Samo Ardi di Jakarta sekeluarga sama yo kawan-kawannya. Semoga sehat sekeluarga murah sakinya di perantauan. Salam juga untuk Uncu di Kota Tua di Panjalayan. Ada juga di Pincuran 7 ada Mita ya dan lainnya. Uncu Nurul di Nikmat, ada Kasanafa, ada Putri Sago di Sungayang. Salam juga untuk Putra Medan Boga. Salam juga untuk Wan Mister. Semoga sehat dan murah sakinya untuk mambil buah naga sini ya. Salam juga untuk Alviral. Lama tu tadi ya.
0: Alulai. Oh ada Al.
1: Iya ada Alviral selebriti tu.
0: Okey ya.
1: Salam untuk Pak Daal ya, salam untuk Ika cik ya Daunen ya.
0: Jadi.
1: Salam untuk bergabung Meko ya lah ya Daunen ya, untuk Daunen selamat bertugas. Ditunggu lagunya di Batu Sangka ya Daunen ya.
0: Iya.
1: Saya coba dua lagu ya.
0: Sahati.
1: Sadanyi Nadi.
0: Bahaya judulnya ya. Jadi Meko kita petakan.
1: Jadi ditunggu lagunya Daunen ya.
0: Yo.
1: Alhamdulillah, insyaallah sampai jam 2 balik acara Daunen pasti dah usangkan pasti siang malam wak dengar radio bahana ko ma Daunen.
0: Okay, terima kasih.
1: Saya yang mampu tahu dah usul itu.
0: Jadi,
1: Terima kasih lah makin nama telefon Daunen.

0: Terima kasih lah diputar lagunya untuk seseorang yang jauh di mata, rokit di jantung hati. Ya,
1: okay, dan ya, baik.
0: Lagunya spesial untuk Putri Sikumbang di Bato.
1: Baik.
0: Kau turun dulu ya, Donen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
0: Rancak mana?
1: Rancak mana? Daus di Debok Batu Sangka, Sanak Penangan ya. Lagunya alah kita standby kan, kita tunggu telepon selanjutnya di 0821-227-0830. Di belakang Daus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kak.
1: Selamat pagi, Ika Tanjuan.
2: Banyak banyak. Oh, makan itu.
1: Oh, makannya?
2: Iya.
1: Roti ambah. Iya kah?
2: Dari antara lah.
1: Diperhatikan deh ikar punya mahal.
2: Iyalah.
1: Apa lagi Ika?
2: Antara lagi cerita. Dari Eva Tito Loka lah kah?
1: Judulnya?
2: Yang baru itu apa, Kak? Yang baru sini, kue. Sebelum saya sabit itu saya kasih contoh, nggak boleh.
1: Sabit itu lah judulnya dulu.
2: Oh.
1: Beko di Cerian.
2: Padiah itu ada, Kak?
1: Apa?
2: Padiah.
1: Padiah?
2: Iya.
1: Padiah. Elsa Pita Loka yang nyanyi, ya?
2: Iya.
1: Nah, jadi beko kita putarkan, ya. Padiah, ya. Oke, silakan kirim salam.
2: Salamnya untuk Kak. Biasa ada anak-anak yang terbaik bakat keluarga.
1: Amin.
2: Akhirat yang berlimpah. Sehat selalu, semakin sukses. Sukses juga anaknya. Jadi yang terbaik.
1: Amin.
2: Suruh bahana sadarnya. Dan Daus yang lagi kasmara. Moga cepat bersatu ya, Daus.
1: Oke, iya.
2: Capek kapal aminan ya.
1: Amin.
2: Amin. Satu, untuk sekali lama, Miniar Daniar.
1: Iya.
2: Daliar.
1: Oke.
2: Satu, untuk Mak Wir yang lagi menangan dengan segelas kopinya. Di pasar baru.
1: Iya.
2: Satu, Mbak yang lah gabuan tadi, ya kak gabuan berkuasa lah kak.
1: Oke.
2: Kerjanya untuk kak dan pasti banyak ya kak ya.
1: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Oke, terima kasih Ika Tanjung di Batipua tadi sana pemangga ya. Minta lagunya berjudul Padiah ya. Baik, di belakang Ika Tanjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Wan. Lagu telan buka lah Dawan.
1: Masa?
2: Iyo lah nak ada.
1: Apa lagu TL tadi tu ya?
2: Iyo lagi kayu mana dari Fauzana.
1: Oh, ala diputar tapi ndak Fauzana yang nyanyi, kebetulan ada gangguan di Fauzananya gitu loh.
2: Janji ke janji sih lah, pokoknya Fauzana.
1: Oh gitu, aku kau ditambah cat lah ya. Tadi lah diputar, iyo lagi kayu mana tu lah diputar tadi tu.
2: Nak adu doan. Adu do.
1: Masa?
2: Tidak, lagu siapa aja tadinya, lagu Surosa itu nomor 3 lagu Daal Dawan Kuta sekali, tidak lagu TL dah.
1: Oke, bukan dicek balik ya, rasa-rasanya
2: janji ke janji lah Wan, ya dari Polsana Wan.
1: Janji ke janji, jadi
2: habis berbuka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
2: Rancak Bahana. Oke.
1: Baik, di belakang TL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi menjelang siang, Nonen.
1: Iya, selamat pagi menjelang siang, Aldi di Makiniko.
3: Yang di jalan, Nonen. OTW ke kantor cabang,
1: Nonen. OTW ke kantor cabang, cabang mana kini, ko?
3: Cabang Bogor.
1: Wis, mantap.
3: Agak panjang perjalanan, Nonen.
1: Jadi, semoga sukses selalu, Aldi.
3: Ya, udah dengar bahana dari tadi, Nonen.
1: Gitu ya.

0: Baya, Aldi,
1: mana neng kau gigitan orang di rumah tu bumi mana neng?
0: Apa tu?
1: Dia minta lagu Kapitiang di Lubang Batu mana neng?
0: Kapitiang di Lubang Batu, jadi beko gitu betakan Kapitiang di Lubang Batu.
1: Kamu kan, kalau saya dengan dengar radio dulu, enggak apa-apa dengan orang tapi orang neng katanya. Nanti mas mintain lagunya ya katanya.
0: Okey, Kapitiang di Lubang Batu ya.
1: Dia suka lagu itu.
0: Oh gitu ya.
1: Okay. Karena nak ngayat itu kadang awak harus jadi pianset.
0: Okey, baik.
1: Mau nyalamin one on one utama. Semua kedua gawan ini sehat terus.
0: Amin.
1: Tuh TPL Ambu tadi tu sehat TPL. Tuh Bunda Daya itu ada. Tuh tadi Ika ada Daud.
0: Iya.
1: Terus Nelly temui lagi di Bukit Tinggi.
0: Jadi.
1: Jaman nunggu anda ada tiba-tiba.
0: Mm-hmm.
1: Ditunggu anda ya mana kecil dari wibit da'al.
0: Tak berani da'al doh.
1: Itu untuk Aziza pula, keluarga.
0: Iya.
1: Untuk Niko Depa Bubuat, Nina di Silayang.
0: Baya.
1: Andy di Bukit Tuangan, Ajo Munir di Kumbang.
0: Iya.
1: Kota Medan Boda.
0: Jadi.
1: Terus Tanti di Singgalang. Ini di Barbalai.
0: Oke. Okay,
1: Umi atau Ama-Ama Ambo tuh yang di Batu Himbak Tadio.
0: Iya.
1: Itu tahun-tahun SMP yang di Padang Panjang yang kasih undang Abun.
0: Oke.
1: Terus Pak Wanone dapat salam tuh dari Pak Haji Anwar katanya.
0: Oke. Salam balik.
1: Jadi kamu masuk betul ke Ramang Tape gitu Pak Haji Anwar. Ayo itu Pak gitu. Aku jadi kan di acara toko sambil kerajo anu nen pakai laptop.
0: Oh gitu.
1: Jadi enggak bisa nelpon.
0: Iya.
1: Sambil kerajo ngirim email kan.
0: Oke.
1: Okay. Kalau masuk ya pasti bisa jam-jam segitu. Karena kalau dari pagi jam 7 di kantor kan enggak masuk jam 7 tahun.
0: Iya.
1: Dari jam 7 sampai jam 9 itu udah waktu ibu tahun.
0: Oh iyalah.
1: Oke tadi kan nyiapin untuk meeting beko di kantor cabang.
0: Oh gitu ya. Iya. Semoga lancar ya Aldi.
1: Iya, terus aduh ini warna nenek pekan dari Ninyo Mansani. Dia komplain nononen. Katanya tadi malam gak ada ini namanya Nusantara Bernyanyi.
0: Oh iya kah?
1: Kamu gak ada kah? Kamu gak tau kan kamu kan? Ada katanya.
0: Minggu bisa.
1: Kalau gak ada sekarang mesti minggu depan ada aja.
0: Ada itu. Nah kebetulan.
1: Dia denger tuh Ninyo Mansani.
0: Kebetulan.
1: Kalau ditalamin warna-warna dia denger katanya seneng.
0: Iya, kebetulan. Tapi
1: kok kita pas ya, kamu sedang makan loh di kota kami di Wanone. Itu aja Wanone.
0: Jadi Aldi, terima kasih lah
1: bagi buang. Yang di rumah itu yang nunggu.
0: Jadi.
1: Nunggu lagunya.
0: Oke, beko kita putarkan Kapit yang di Lubang Batu ya.
1: Iya, ini agak sensi kini Wanone.
0: Iya.
1: Jadi kalau dia minta lagu itu ya udah lah lagu itu aja. Okay. Pak Zena ngalah dulu Pak Zena. Padahal di kantor katanya senang betul tadi malam ada lagu-lagu bagus gitu ya.
0: Oh iya kan?
1: Makanya kita mau padahal ada usah request. Dengar aja pasti iya, aduh dong.
0: Pasti aduh nak.
1: Ambo kalau mendengar lagu-lagu dari One One kita berbalik mudo Ambo gitu padahal. Makasih banyak One One.
0: Iya baik Aldi, terima kasih lah Pak Gabuang.
1: Sama-sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
1: Ngancak Bana.
0: Itulah tadi dengan anak kita, aduh Aldi ya. Di belakang Aldi kita terima telepon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Yuk, Mbak Akaba, Haji Munir. Alhamdulillah sehat tuh, baik-baik saja. Alah. Lagunya apa tuh?
2: Licin sama licin warnan.
0: Licin sama licin. Jadi, silakan kirim salam.
2: Salam pertama untuk Wanen dan salam juga. Semoga sehat keluarga panjangmu bertambah rezeki. Doa salam.
0: Amin. Terima kasih doa dan salam untuk Ajo.
2: Yo, salam selanjutnya ada Datuk Eli Kacang, ada Maiko di Solo, ada Pulau Keluarga Bauban, ada Terry, ada Anika di Pulau Tujuh Kota Lawe.
0: Oke.
2: Ada Pulau Tua Putih Tago di Tengah Batu Kangka, ada Daud di Garu Yua, ada Pulau Tua Putih Tago, ada Pulau Tua Pade Bode, Hukum Tenteri.
0: Iya.
2: Putri Guntu, Putri Dua Biasa, Ada Pulau Gadi Pelala Mambo.
0: Ya.
2: Ada Pulau Tua Teraripan Tera Gunung.
0: Jadi?
2: Ada Pulau Azizah.
0: Ya.
2: Ada Pulau Tanjir, Tanjai, Wamester.
0: Jadi?
2: Ada Pulau Bukmani Penalan Semar Bazul.
0: Oke.
2: Ada Pulau Kiri Tanjung Angin Papa. Mak Hitam Sikumbang di Sengsari, Abalai, Zikung Gunung. Di Bungku Cemeh saja lah, Wana Nen.
0: Jadi,
2: mana yang tak tersabit nama tembok kalau dapat salam kompak ya dari Menteri Sumpah Nebari yang mana pada kota, Wana.
0: Oke.
2: Terima kasih banyak, Wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bana FM.
2: Rancak, Bana.
0: Rancak, Bana.

Ya, berikut ada pesan masuk di WhatsApp Bahana ya. Dari siapa kini ko? Coba kita cek dulu. Dari Wan Nikmat ya. Apa pesannya ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wan. Salam untuk kita kasadunya Wan. Jadi sama-sama. Putarkan lagu dari Rayola Cioan judulnya Malapih Hau ya. Terima kasih banyak Wan Bahana. Wassalam katanya ya. Bahana FM rancak Bahana Wan Nikmat ya. Ditunggu lagunya Beko ya.

Ya, untuk dan kabar gabung bisa melalui telepon 0821-2270-8300 atau bisa tinggalkan pesan di WhatsApp Bahana ya. Nomornya tetap sama 0821-2270-8300.

0: Baik, kita terima telepon selanjutnya Senak Penengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, Bang Jack, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya.
1: Bang Onen tanya.
0: Sehat.
1: Bertambah ganteng suara Bang Onen dari Skut Ranga.
0: Cius kok.
1: Iya, bunyi suara orang barat terdengar, Pak.
0: Rasu kayu leh.
1: Iya, Pak. Cius benar.
0: Cius benar, ya. Alhamdulillah kalau benar. Begitu.
1: Abang Nen, jadi aku pasang mana telefon, Pak. Suara Bang Nen tak terdengar, ya, Pak.
0: Patang.
1: Lah barari gua.
0: Oh,
1: baru iko bisa baru.

0: iya memang ada gangguan di pesawat api di Siko tempo hari itu.
1: Hari ko cuba-cuba menelpon mah.
0: Gitu ya.
1: Ali
0: bersia ya, alhamdulillah
1: ya, kalau begitu. Ya. Jadi studio gini ko.
0: Seperti biasa, ada Wanonen, ada Juragan, kan?
1: Juragan itu kok, Juragan?
0: Hah?
1: Juragan Cibona.
0: Iya, itu mana di Siko kini.
1: Mudah-mudahan lancar saja lah Bang Nenek, sugi ya.
0: Amin, terima kasih, ya.
1: Aka balagu ya Bang Nen.
0: Jadi, balagu jadi.
1: Hari tanya ke dia-dia, apa lagu Minang dan Sukan Lenca? Pulanglah dia.
0: Pulanglah dia?
1: Iya. Siapa lagunya tu? Rayola. Arya Uya Amelia. Arya Amelia.
0: Apa judulnya?
1: Pulanglah dia.
0: Namanya ini cewek kau ya?
1: Iya, cewek Arya Amelia kalau ada kilak-kilak-kilak. Itu Arya Amelia.
0: Pulanglah dia. Pulanglah dia. Sementara tidak ada lagunya deh ya. Tapi beko
1: amu. Tidak ada lagunya doh. Pulanglah dia.
0: Oh pulanglah dia. Esmande, obatu. Mangkonya mau tanya tadi yang cewek lagu ya.
1: Iya.
0: Oke. Pulanglah udah. Jadi kirim-kirimlah salamnya dulu.
1: Salam para tamu untuk Bang Nen dan Sarang Badini kini gua.
0: Oke, terima kasih.
1: Salam lu untuknya ketua sinan ya.
0: Oke.
1: Salam untuknya siapa? Kaleha ya.
0: Oke.
1: Kaleha harus enggak?
0: Enggak.
1: Oh, kadu kau minta tolong kayaknya mah.
0: Jadi, sorry.
1: Salam dulu, lama ya nama siapa tadi Wonen?
0: Allah lah banyak.
1: Iyalah. Salam lama siapa tadi kesadarannya?
0: Oke.
1: Okay. Kesadaran lama siapanya?
0: Anu lah.
1: Lalu tinggi hari dari serupa apa?
0: Kasanova biasanya masuk di season ketiga itu.
1: Anu inyo benar-benar ya. Assalamualaikum untuk Kasanova.
0: Jadi ya.
1: Mister Rangga banyo.
0: London juga lah ya.
1: Inyo benar-benar tu.
0: Iya.
1: Masuk banjir itu baru masuk.
0: Satu lo nya nak. Iya tu.
1: Assalamualaikum untuk anyo siapa? Abak Denai adik asuh Pak D ya.
0: Oke.
1: Lepas D patang ni mandu susu berjalan pagi nampak ya.
0: Ya.
1: Iya pokok rakyat simpalapan berdua.
0: Iya iya. Nganyo.
1: Berjalan maraton pagi.
0: Oh maraton pagi. Oh iya iya.
1: Kompak amak di mungku abak di belakang.
0: Iya kompaknya ya.
1: Kompaknya. Ya pasti kita cuci tangan kan nyosang, Pak.
0: Ande, bagus kalau cuci tangan lah.
1: Ini mungkin sagan lo mungkin deh. Lo kayak sagan lah.
0: Iya.
1: Awak kalau waktu tua, wak, kamar pai cuci tangannya tadi.
0: Iya.
1: Kalau lapis lapian lah.
0: Kalau waktu tua ya.
1: Ayo.
0: Kalau waktu muda cuci lapis ya.
1: Kalau masih muda cuci lapis.
0: Oh betul.
1: Waktu waktu aku di papaci hari hari.
0: Iya iya.
1: Tapi kayaknya mereka ya.
0: Jadi.
1: Kalau bakal buangnya.
0: Oke.
1: Salam sadunya saja lah Bang Nen.
0: Jadi.
1: Nah, dulu kan kawan kena siap kalau buang ya kan.
0: Oke, iya.
1: Halo Bang Nen.
0: Itu saja.
1: Ayo Bang Nen.
0: Jadi, ditunggu lagunya Beko.
1: Ayo Bang Nen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Rancak Bana.
0: Rancak Bana. Baik, Sana Penengah, kita stop dulu menerima telepon. Kita dengarkan lagu-lagu di season kedua gue cukup banyak ya. Lagu yang pertama permintaan dari Batu Sangka tadi ya. Sahati Sadanyi Nadi.

0: aja Piki itu lewat.
1: Iya dia, adia. Malu pilih uan ko dia. Adia tu nanda meminta kawan. Nah, ko Pitia, balina rancak modelnya di.
0: Jadi Wan, deh, elo udah koe. Pidi mau cak balio Wan. Sembarang salah nak. Yang penting kan toko ame.
1: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narancak dorang baru menyasar. Tato ko Mas Ilham pai, di sinantu ancak-ancak modelnya. Kualitas amenyo yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ mah.
0: Yo subananyo tuan.
1: Iyo dia sayang.
0: Oke lawan, ke situ lah kini ya. Capek lah, dimana sampeknya tuan. Tunjuk lambo cie.
1: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
2: Iyo lah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham sampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana ranca. Bagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampek pula 2 Padang Panjang. Telepon 0752 ampek 85 5 ampek 7.

0: Woi, cepatlah ke Pasar Padang Panjang di toko layar pas. Lagi ada cuci gudang besar-besaran loh. Semua stok dikeluarkan. Harganya gila banget.
1: Hah? Cuci gudang? Pantes aja saya lihat tadi orang rame-rame di Simpang 4 di Jalan M. Safii. Harganya beneran miring, Din.
0: Beneran Kak Santi, nggak pakai mikir lagi. Harganya cuma 50 sampai paling mahal cuma 100.000. Mau sepatu pesta yang mewah atau sendal sepatu yang modis, semuanya diobral.
2: Aduh, Bapak belum beli sepatu sekolah buat anak. Mana sepatu kerja Bapak juga sudah tipis.
3: Masuk hitungan cuci gudang juga kah?
0: Masuk semua Pak Budi, sepatu sekolah, sepatu kerja, sepatu olahraga, sampai sepatu untuk berbagai keperluan lainnya disikat habis harganya. Merek luar negeri, merek dalam negeri, semuanya cuci gudang.
1: Wah, kalau begini jangan sampai keduluan orang lain nih. Minta nomor teleponnya ya, Din. Mau saya kasih tahu nih ke grup pengajian saya.
0: Cepat-cepat ya, Kak. Di 0812-6783-8200. Langsung gas ke Jalan M. Safii nomor 28 Pasar Padang Panjang.
1: Ingat, ini adalah cuci gudang besar-besaran. Stok terbatas dan siapa cepat dia dapat. Cari sepatu sekolah, ada. Sepatu kerja, banyak. Sepatu pesta, melimpah. Semuanya mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 saja. Segera kunjungi ke toko sepatu layar mas Jalan M. Safii nomor 28 Pasar Padang Panjang. Hubungi WhatsApp kami di 0812-6783-8200. Layar mas cuci gudang terbesar, harga paling gempar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Anis, Wali Kota Lampanjang, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari jadikan momentum Idul Adha sebagai penguat keikhlasan, kepedulian, dan semangat berbagi untuk sesama. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga di tahun ini kita bisa bersama-sama melakukan pemotongan hewan kurban, dan hewan kurban tersebut bisa didistribusikan untuk masyarakat yang memang betul-betul berhak menerimanya. Harapan saya selaku Wali Kota Panambanjang kedepannya, tentu di dalam pemotongan hewan kurban ini betul-betul didata berapa warga yang berhak untuk menerima, dan harapannya salurannya juga tepat sasaran. Terima kasih kepada seluruh warga Kota Panambanjang sekitarnya maupun yang ada di perantau yang sudah menyumbangkan, sedekahkan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha merupakan momentum untuk meneladani keikhlasan, pengorbanan, serta kepedulian sosial sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Semangat berkorban hendaknya menjadi penguat persaudaraan, kebersamaan, dan solidaritas di tengah masyarakat. Melalui kesempatan yang penuh berkah ini, saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang agar senantiasa menjaga kerukunan, mempererat silaturahmi, serta bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan selama pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Mari kita jadikan Idul Adha sebagai sarana memperkuat nilai keimanan dan kepedulian terhadap sesama, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Saya, Hendra Saputra, Sarjana Hukum, atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 1 DPRD Kota Padang Panjang, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar Tirta Serambi Kota Padang Panjang beserta seluruh jajaran, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang dan sekitarnya. Idul Adha mengajarkan bahwa segala nikmat yang dimiliki manusia adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu harta, kesehatan, dan waktu harus digunakan untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Dengan berkurban, umat Islam diajak untuk menggunakan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu sesama dan memperkuat kepedulian sosial. Semoga kita selalu menjadi hamba yang amanah dan bersyukur atas segala nikmatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Promo Idul Adha, penghapusan denda 100%, gratis biaya balik nama. Promo berlaku mulai 26 Mei 2026 sampai dengan 15 Juni 2026. Jangan lewatkan promo spesial ini. Segera kunjungi kantor Perumda Tirta Serambi terdekat sebelum promo berakhir.

0: Ya, senapannya kita masih di Lamang Tapai ya. Sementara kini ko masih pukul sabadeh lebih 2 minit ya. Dan kita masih menerima telepon, jo pesan-pesan singkat di WhatsApp ya. Untuk adun sanak nan kabagabung di acara nanku dan kemarkus lagu Minang dan bakirin kirim salam tentunya. Kita terima telepon selanjutnya senapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Jo Uncu ko ya?
1: Iya, iya.
0: Ah, ba ka ba Uncu kini ko?
1: Saya jo nang.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Apa lagu Uncu?
1: Sakit bercinta selalu nang.
0: Sakit bercinta? Sakit bercinta ya. Sakit dia ulah cinta atau sakit bercinta?
1: Bercinta.
0: Oh, sakit bercinta. Ya. Cek lihat lagunya dulu deh.
1: Rayola, benar-benar.
0: Oh, Rayola. Jadi, kirim-kirimlah salamnya dulu.
1: Ya. Bertemu tu, benar-benar.
0: Terima kasih. Salam balik.
1: Mama Nisa. Mama Gaul.
0: Mama Gaul, ya.
1: Mama Riri.
0: Daud. Ya.
1: Pak D.
0: Okey.
1: Aar.
0: Iya, Di.
1: Aldi.
0: Aldi juga.
1: Ayah pandai sikit.
0: Ayah pandai sikit.
1: Alamin.
0: Ya.
1: Bunda Nabila.
0: Jadi.
1: Aju Munir.
0: Aju Munir.
1: Aku Selawih.
0: Ya.
1: Mambu.
0: Mambu.
1: Aziza.
0: CR. Okey.
1: Linda.
0: Ya.
1: Ya. Manda. Matamba.
0: Okey.
1: Aja Uban.
0: Aja Uban jua.
1: Nanti.
0: Ada
1: dengar salah Mambo. Mambo.
0: Alah salah pagi luncu ah.
1: Uci tak nombor randang mah.
0: Undi yuana ko.
1: Uci kalah kata.
0: Eh kalau randang angin, gue seruana kumaha.
1: Nanti
0: saya mah
1: ngayam dong.
0: Ngayam ya. Lah jadi juga tuh.
1: Ngayam itu aneh.
0: Ah, jadilah kalau begitu. Ditunggulah lagunya Bikuncu. Jadi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Lancak
0: benar. Demikian ada Uncu di Ampera Uncu Kututu Panyalayan Tanah Penangnya bergabung di siang nanko di Lamang Tapai. Lagunya Sakit Bacinto kita dengarkan beko bersama-sama. Kita terima telepon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wan Mister.
2: Sehat, Wan?
0: Alhamdulillah. Alas selesai panen ko, alunai?
2: Terakhir kini, Wan.
0: Oh, hari terakhir kini, ha. Mudah-mudahan sukses selalu lah, Wan Mister ko.
2: Alhamdulillah, amin.
0: Amin,
2: Benendang, Wan.
0: Jadi, apa lagu Wan Mister naga kini ko?
2: Cair.
0: Apa?
2: Cair, udah dia.
0: Cai udah dia, onde banyak nampaknya dia, ya. jadi, beko kita putarkan.
2: Dewan.
0: Cai udah dia, ya. Okey.
2: Salam, Wan.
0: Jadi.
2: Salam pertama untuk Wan Demogasat, Tuan.
0: Amin, terima kasih.
2: Untuk Uncu, Ampera Uncu.
0: Iya.
2: Diwakilin lah ada Uncu tadi, Wan. Langkau-langkau, Wan.
0: Okey, jadi kalau begitu. Cahaya udah adik, ya?
2: Iya, Wan. Assalamualaikum, Wan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
2: Ancak, Bana.
0: Ancak, Bana. Baik, sambil kita menunggu telepon dan kebagabung Cik Lai, kita buka-buka WhatsApp. Nampaknya ada telepon, kita terima dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Lamang Tapai Jawa Nungen.
0: Iyo selamat siang. Waalaikumsalam. Siapa kini ku lupa-lupa ingat ah.
3: Lupa-lupa enggak lah ya.
0: Enggak lah dah.
3: Aja mak hitam lah sini saya.
0: Hei iya mak hitam. Iya mak hitam deh. Bahwa aku lupa warna unen ku ha.
3: Lupa jadi enggak ketenang kan. Abang nak kali ndak kan?
0: Ah, ndak. Mama hitam, mbak akan mama hitam di piaman gini tu?
3: Ah, lah lindu-lindu tayang hari sini nak siko warna.
0: Oh, iya. Lah saragi namanya tu mah.
3: Ah, saragi ya.
0: Iya.
3: Ah, tapi saya kain lah ini wan saragi ndak.
0: Itu ya.
3: Aku wita lah nyonjak lah kami wana.
0: Andai lah sampai lu wita. Wita tu lah lama nak mencukup di mana. Maka banyak ini tu.
3: Karena di wana pacar wan.
0: Betul.
3: Tak ada tua tak wana.
0: Bahana kan bisa didengar di api juga melalui streaming kan?
3: Ya lah iya. Aku bakal puas di darat tengah wan.
0: Iya iya. Jadi apa
3: dalam dalam teraga lalu kita tu
0: dah. Ayo, apa lagu hitam gini ko?
3: Lagu tadi dia. Kadang kalau jauhkan ko lalu nanti dulu kerja.
0: Dende.
3: Wan Mister tadi ada tu?
0: Cahaya udah dia kerjanya.
3: Besok mana cahaya?
0: Iya. Ada abah aku lah kok sampai cahaya mana udah tu.
3: Kakak
0: sana dek cahaya dek
3: rancah mu, Yohan.
0: Oh, betul
3: lah ya? Cahaya dek perangai mu, ya.
0: Oh, iya. Berarti ada cahaya dan rancah, ada cahaya dan tak rancah tu, ya?
3: Ya, untuk tuan dan tak ada penarancah lah cahaya.
0: Amin.

0: sharing job kalau buat jadi di preman lawan.
1: Iya iya iya.
0: Kamu lagi ni campuran naya macam iya lah macam dia.
1: Macam iya macam dia.
0: Kalau buat jadi katong kalau buat jadi tamu orang di ujung sini.
1: Iya iya iya iya iya.
0: Lah lah. Jadi iya. Lintuah lawan.
1: Oh lintuah. Okey.
0: Tapi boleh kita kau lihat banyak.
1: Iya iya iya.
0: Kalau boleh aku buat di komplain kawan.
1: Ba?
0: Di komplainan?
1: Jo?
0: Di komplainan kita kau.
1: Boleh ya mengalih tidak?
0: Dia boleh ya dan dia.
1: Bakal tutunya alah salah pencet lemah tama. Halo?
0: Ya, halo kan?
1: Aku
0: nak buat ketia lah.
1: Ketia lah ya.
0: Nah, ya, lintuah lah kan?
1: Jadi ialah siap lintuahnya kau, ha? Kau mungkin kirim salam, Itam?
0: Ya, iya, tadi tak lama ya. Jolah, ada cahaya lintuah lah.
1: Alah, saya boleh dua-alih tu, ya? Ya,
0: sepuluh setengah lah, kan?
1: Ya, sepuluh setengah.
0: Dalam lah, tuan, tuan, mesir, saya pengen panen terakhir, dah.
1: Jadi,
0: Wan Jai, Wan Nisdar, Wan Tanyago.
1: Okey.
0: Dua putri SPI dah. Dalam peraga cerita dari di Mangguang dah.
1: Okey.
0: Tutut cerita dari yang nama orang tak kadang dari yang ada tu pun itu ya. Jalan yang pertama tu dalam itu awan untuk dua.
1: Okey, terbaik.
0: Semua terlihat, semua jo aminan kerja pun juga di batam tu, semua jo kenan itu.
1: Okey, ya.
0: Makasih mambo, habis malam. Nama kaul.
1: Jadi.
0: Serangga,
1: ya.
0: Teraripan, ada Alvina Jakarta ni, tu kebun jawab.
1: Lah, iya lah berkabung yang tadi.
0: Ya, kalau malam lah yang di tapak, selamat malam. Selamat siang lah, dan sampai petugas yang di Tenapang terwetah.
1: Iya, betul.
0: Maka dir, Pak Bukari, ada sarap lepas bela wana.
1: Jadi,
0: Kalau bisa aja terima lah, kena salah bakat sulam lepas wana.
1: Iya, betul.
0: Malam taraka ada pasu di Bunaro dua, untuk pasu di darat wana.
1: Amin, ya.
0: Terima kasih, Wan.
1: Jadi, Metam, terima kasih lah bergabung pulau.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
0: Rancak mana bawana?
1: Rancak mana? Mak Itam di Sungai Sariak Pariaman Sanak Panangan. Ada pesan Cieko dari siapa ko? Putra Medan Boda. Apa kata beliau ko? Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang Wanonen, selamat Lamang Tapaiwan, tolong diputarkan lagunya Elvia, Indang Singguliang. Kalau ndak aduh, jo ganti Ayu Amanda Urang Minang. Indang Singguliang kita putar beko ya. Salamnya untuk sadonyo aja Wan ya. Salam kompak selalu, terima kasih Wanonen Bana Rancak Bana. Katonyo Putra Medan Boda. Lagunya beko kita putarkan ya, Elvia ya. Sambil kita menunggu telepon, kita bacakan celai pasangan masuk di WhatsApp bahana. Dari Fitri di Ransam, apa kata beliau ko? Assalamualaikum Wanonen, lamang tapai, selamat pagi menjelang siang, minta lagu Cik Wan judulnya Basayang Tapi Babagi. Yang remik ya Wan. Okay, kalau ada beko kita putarkan yang remik ya. Tapi kalau tidak ada bakal itu. Salam untuk Saleha, salam untuk Wanonen, salam untuk Ami, salam untuk sadonya pandangan setia bahana di mana saja berado. Makasih Wan katanya. Ayo baik, makasih balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fitri di Ransam ya. Basayang tapi babagi, Pak Alu tenda adil nama. Kita cikgu lagunya Basayang tapi babagi ya. Aduh dua lagu Basayang tapi babagi, tapi tidak ada keterangan remix atau indahnya. Kita pilih dan padusi selan menyanyi ya, sebab dan mamasan laguku orang padusi ya. Okey ya. Ya, selamat siang juga untuk Densanak Pandangan yang berada di Pasar Padang Panjang.

hari balai gini, mudah-mudahan pasar kita rami ya. Banyak nan manuka di hariku ya. Baik tujuan nan berada di pasar jauh. Di Tanah Abang Jakarta ya. Selamat siang untuk asadanya dan sana penanganan berada di Jakarta, di Tanah Abang khususnya. Dan juga ada di Pasar Proyek Senen nih, Jakarta aja ya, di Proyek Senen nih. Ada Pak Haji Anwar, selamat siang ya. Dan juga ada pendengar setia kita Bung Zainal di Mayora Building Jakarta Barat ya, tepatnya di Daan Mogot ya. Bung Zainal satu timnya, selamat bertugas, semoga selalu sukses ya. Juga ada pendengar kita di Pasar Modern Bintaro, Jo BSD ya. Mudah-mudahan lahir takabah sehat. Dan juga ada yang di Sleepy itu ya. Oke. Salam sehat dari Rana Minang, Rana FM Rancabana ya. Dan dah lupa pula kita salami pandangan kita dan paling jauh ada di sana kita di negari kanguru ya, di Sydney Australia. Ibu dokter Nino Mansani ya, yang lama tinggal di Padang Panjang tempoh hari dulu ya. Salam sehat selalu Bu Dokter ya. Sedang sibuk kini ya, mungkin sekitar jam 3 atau jam 6 di Australia kini ya. Sore lah petang hari di sinan ya. Lamang tapai baru kesiang baru ha. Ya, kita coba cek durasi waktu untuk lagu-lagu dan latar sadio kini. Lebih kurang 25 mini ya. Masih ada satu slot lagu siaran kami isi kini ko. Kita kunjungi pulau dan sana kita dan berada di Batipuas 10 Koto. Mulai dari Koto Baru sampai ke Ombilin. Mudah-mudahan dan sana kita selalu dalam keadaan sehat sadanya. Baik pulau dan berada di Selengka Danau Singkara ya, di Solo, baik itu kota kabupaten, di Padang Pariaman, kota juga kabupaten ini pulau. Pendengar setia bahana di situ, mudah-mudahan selalu terkabar sehat andanya. Kita akan mendengarkan lagu-lagu rancak pergi ke sana. Ada bas lagu Sakit Bacintu, Lintu, Indang Singguliang, dan juga ada bas Sayang Tapi Babagi. Di sana pendengar, terima kasih telah bergabung di acara Lamang Tapai untuk edisi hari kini ko. Salah saya rangkaian lagu-lagu ko, maka salah saya acara kita untuk basuh balik kita insya Allah besok di waktu jauh frekuensi dan sama eh. 1,2 MHz Bana FM Rancak Bana tentunya ya. Kita dengarkan lagu yang pertama sana pendengar dan akan dinyanyikan di Rayola ya. Sakit Bacintu judul lagunya. Mudah-mudahan sana nan lama request lagu-lagu ku tadi alas standby di pusat radionya dan selalu terhibur anaknya jauh bahana FM. Kita basuh balik di lamang tapai bisua. Akhir kata wanan mengucapkan selamat melanjutkan aktivitas ya, dan semoga hariku adalah hari yang sukses untuk kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momentum Idul Adha mengajarkan kita arti pengorbanan, keikhlasan, serta kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan hari yang suci ini sebagai penguat ukhuwah, mempererat silaturahmi, dan meningkatkan semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang untuk bersama-sama menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan toleransi dalam perayaan Idul Adha tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan kedamaian bagi masyarakat Kota Padang Panjang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 2 DPRD Kota Padang Panjang, saya Haji Yandrayani SE mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Tebarkan keikhlasan, perkuat kepedulian, dan erakan kebersamaan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: juga di monarkis nih. Lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada gak yang harganya gak bikin bulu puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh crazy kenzia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada. Mau dicampur biar rasanya makin pecah. Sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Crazy Kenzia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk, ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitawa?
0: Yang di pasar kuliner aja, dekat sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitawa, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Crazy Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitawa. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Crazy Kenzia, gadang, murah, lama dana.

0: deh, kami lo ulang baru eh. Apo kakak Dena dibawa saja bali eh? Sekalian ke pasar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima sih pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Ima nya tuh, ini di buku kade MT lo mah. Aduh Dinda kan di siko ha. Mari lah sih pak, ini kamu borong iba selebay. Alhamdulillah, orderan ini sedang banyak-banyak, yo sih pak. Iyo, ini sekalian kamu balik isi kade yang mah, di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Ah, jangan ko nih.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los Buah, Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P&D serta barang-barang harian Anda.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Pit, capek lah. Ayah lantai lah, Iqwa.
1: Iya, ya. Helm Pit mah, ya.
0: Eh, ndak usah sih lah pakai helm. Capek lah, apa iwak lain?
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah, mah. Tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya

0: Oh, Teh Mui, ala siap kok sadonya persiapan balik simut itu. Kalau palaminanya ala, untuk kamarnya ala kulo. Rasunya lah cukui mah.
1: Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnya, ala ado Teh.
0: Tantu se ala, itu dalam kamar rambo panuah sadonya tuh.
1: Deh, ala cukui disiko sadonya mah. Piriang makan, piriang samba, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang jukwali.
0: Langko yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basyo di ma kote.
2: Baseyo kiceknya lo. Ambo Bali ma di toko Evanri, awa kepala lu duonyo.
0: Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-3-18. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo yo isi ulang gas. Datang saja.

0: Toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pecah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
1: Jadi, ke Toko Evanri ya, Teh?
0: Iya, di situ menjual aksesoris lo, Ma. Caliak lah capek.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisa Putra, Wakil Wali Kota Padangpanjang mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya ini mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan Idul Adha sebagai momentum untuk memperkuat persaudaraan, meningkatkan rasa syukur, serta menumbuhkan semangat berbagi di tengah-tengah masyarakat. Semoga setiap ibadah dan kurban yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya Sal?
1: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama nggak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh Sal. Soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih tanggal tua.
1: Ya elah Win, Win, nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
0: Cus masa, kalau begitu kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di simpang pemadam kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipul atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, Nasi Goreng 7000 jawabannya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiraya Durdha mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan pengorbanan serta keperlian terhadap sesama. Semangat berkorban hendaknya menjadi momentum untuk memperkuat persatuan antara rakyat silaturahmi dan meningkatkan rasa solidaritas sosial di tengah masyarakat. Saya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang agar senantiasa menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan, serta tetap mengedepankan nilai kebersamaan dan gotong royong dalam pelaksanaan ibadah kurban. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan

keberkahan, kesehatan dan kedamaian bagi masyarakat Kota Pandeglang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kota Pandeglang, saya Mahdalinya Sosok Menjun mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Ngedumel, ngedumel, ngedangdut dan melayu. Sobat Bahana bisa dengerin lagu dangdut dan melayu. Dan buat yang pengen request, SMS saja. Ngedangdut dan melayu. Ngedumel, ngedangdut dan melayu. Dari Senin sampai Sabtu jam 1 siang di 100,2 Bahana FM. Pilihan informasi dan musik Rancak Banang. Ngedangdut dan melayu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar Tirta Serambi Kota Padang Panjang beserta seluruh jajaran, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang dan sekitarnya. Idul Adha mengajarkan bahwa segala nikmat yang dimiliki manusia adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu harta, kesehatan, dan waktu harus digunakan untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Dengan berkurban, umat Islam diajak untuk menggunakan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu sesama dan memperkuat kepedulian sosial. Semoga kita selalu menjadi hamba yang amanah dan bersyukur atas segala nikmatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Promo Idul Adha, penghapusan denda 100%, gratis biaya balik nama. Promo berlaku mulai 26 Mei 2026 sampai dengan 15 Juni 2026. Jangan lewatkan promo spesial ini. Segera kunjungi kantor Perumda Tirta Serambi terdekat sebelum promo berakhir.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
1: Iya, Upi makin cantik dia perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
2: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang.
0: Upi, yo, antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
2: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha merupakan momentum untuk meneladani keikhlasan, pengorbanan, serta kepedulian sosial sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Semangat berkorban hendaknya menjadi penguat persaudaraan, kebersamaan, dan solidaritas di tengah masyarakat. Melalui kesempatan yang penuh berkah ini, saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang agar senantiasa menjaga kerukunan, mempererat silaturahmi, serta bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan selama pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Mari kita jadikan Idul Adha sebagai sarana memperkuat nilai keimanan dan kepedulian terhadap sesama, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Saya, Hendra Saputra, Sarjana Hukum, atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 1 DPRD Kota Padang Panjang, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.

0: Asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momentum Idul Adha mengajarkan kita arti pengorbanan, keikhlasan, serta kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan hari yang suci ini sebagai penguat ukhuwah, mempererat silaturahmi, dan meningkatkan semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang untuk bersama-sama menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan toleransi dalam perayaan Idul Adha tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan kedamaian bagi masyarakat Kota Padang Panjang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 2 DPRD Kota Padang Panjang, saya Haji Yandrayani SE mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Tebarkan keikhlasan, perkuat kepedulian, dan gerakan kebersamaan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Ih, Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
1: Aduh, Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
0: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
1: Ye, makanya jangan main HP terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
0: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
1: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
0: Jangan sampai perjalanan atau waktu santai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
1: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Sleng Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
2: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.
3: Aduh, asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
4: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Anies, Wali Kota Lampanjan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari jadikan momentum Idul Adha sebagai penguat keikhlasan, kepedulian, dan semangat berbagi untuk sesama. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga di tahun ini kita bisa bersama-sama melakukan pemotongan hewan kurban, dan hewan kurban tersebut bisa didistribusikan untuk masyarakat yang memang betul-betul berhak menerimanya. Harapan saya selaku Wali Kota Panambanjang kedepannya tentu di dalam pemotongan hewan kurban ini betul-betul didata berapa warga yang berhak untuk menerima, dan harapannya salurannya juga tepat sasaran. Terima kasih kepada seluruh warga Kota Panambanjang sekitarnya maupun yang ada di perantau yang sudah menyumbangkan, sedekahkan penghasilannya dalam bentuk pemotongan hewan kurban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai amal ibadah soleh di sisinya dan diberikan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pipit, capek lah. Ayah nak talai, Pa.
1: Iya, ya. Helm Pipit mah, ya.
0: Eh, ndak usah lah pakai helm. Capek lah, Pa, iwak lai.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah, mah. Tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: uang.
1: Iya deh, saya.
0: Abang nyobali cincin, nah. Kaluang iyo lo. Nah, nombor pakai kukaiku jujur, Ari. Jangan pilih, nah, jepit itu lewat.
1: Iya, dia, Adia. Malu pilih uang ke dia. Adia tuh nandak meminta ke uang. Nah, kopitia. Bali narancak modelnya, di.
0: Jadi, uang. Deh, elo udah koe. Tapi di mana cak Bali, uang? Sembarang salah, nak. Yang penting kan toko ame.
1: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narenca durang baru menyasar. Kata ke Mas Ilham pai, di sinan tu anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yuk pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ mah.
0: Yuk subananya tuan.
1: Iya dia sayang.
0: Laki lawan, ke situ lah kini ya. Capek lah, dimana sampai yuk tuan. Tunjuk lambo cie.
1: Ya kabar lah dulu dia. Kukage lah baju tu dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yusabana rancak. Dadah, iyolah sana, ka toko Mas Ilham, di Jalan Kantin, nomor ampek pula 2, Padang Panjang. Telepon 0752-85-5-7. Toko Mas Ilham.
3: Heh. Kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
4: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
5: Wah. Foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
6: Stop melakukan bully baik berupa

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

103,2 Bon FM. Selamat sore Sobat Bahana, jumpa lagi bareng Sandra di sini ya. Dari jam 15 entah sampai jam 18 sore nanti ya. Di Lisariko season yang kedua dan ketiga kita hadir nanti ya. Oh, udah yang kedua jam 15 sampai jam 16 ya. Dengan info-info yang pernah terjadi di tanggal ini tentunya Sobat Bahana ya. Di tanggal 8 Juni 2000 di tahun-tahun sebelumnya. Oke. Ya, selamat sore buat Sobat Bahana semuanya. Dan kami informasikan juga untuk sholat asar kita pada hari ini pada jam 15 lewat 44 menit ya, untuk warga Parang Panjang, Batipu 10 Koto dan sekitarnya.

100,2 Bon FM. Ya, Sobat Bahana di Lisariko kita pada sore ini ya, kita mau menginfokan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di tanggal ini ya, Sobat Bahana ya. Oke. Ini ada beberapa peristiwa penting yang terjadi di tanggal 8 Juni ya, diperingati sebagai jumlah momen penting di berbagai belahan dunia ya. Nah, peringatan-peringatan tersebut mengangkat berbagai isu mulai dari pelestarian lingkungan, kesehatan hingga kesehatan kesejahteraan satwa ya, Sobat Bahana ya. Oke. Nah, di tingkat internasional ada 3 peringatan ya, Sobat Bahana ya. Yang pertama ada Hari Laut Sedunia. Nah, ini dunia memperingati Hari Laut Sedunia atau World Ocean Day. Nah, peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga dan melestarikan lautan yang menjadi bagian penting bagi kehidupan. Nah, mengutip laman resmi dari PBB, gagasan Hari Laut Sedunia pertama kali muncul dalam konferensi bumi yang digelar di Rio Janeiro, Brazil pada tahun 1992. Nah, dalam forum tersebut berbagai negara mulai menyoroti peran

laut dan menjaga keseimbangan kehidupan dan lingkungan. Nah, perhatian terhadap isu tersebut berkembang dalam berbagai forum internasional pada tahun 2002. Ini melalui konferensi PBB tentang pembangunan berkelanjutan di Johannesburg, Afrika Selatan, tanggal 8 Juni resmi ditetapkan sebagai Hari Laut Sedunia. Nah, mengutip laman resmi Today, peringatan Hari Laut Sedunia ini dikoordinasikan oleh Ocean Project selama 17 tahun terakhir. Organisasi tersebut rutin menggelar kampanye untuk mengajak masyarakat lebih peduli terhadap kondisi laut yang menghadapi berbagai ancaman, mulai dari pencemaran hingga eksploitasi berlebihan. Nah, laut memiliki manfaat yang besar bagi manusia karena berperan dalam menjaga iklim global tetap stabil ya. Selain itu, laut juga menjadi sumber pangan serta menyediakan berbagai bahan yang digunakan dalam pengembangan obat-obatan. Nah, sebagian besar oksigen yang dihirup manusia berasal dari organisme hidup di lautan. Melalui peringatan Hari Laut Sedunia, kita diingatkan bahwa menjadi laut berarti menjaga keberlangsungan kehidupan di masa depan. Oke, yang kedua ada diperingati lagi di tanggal 8 Juni ini sebagai Hari Tumor Otak Sedunia. Nah, peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus memberikan edukasi mengenai tumor otak dan dampaknya terhadap kesehatan. Hari Tumor Otak Sedunia pertama kali diperingati pada tahun 2000 oleh Asosiasi Tumor Otak Jerman yang berbasis Leipzig. Peringatan ini menjadi momentum untuk mendorong pemahaman yang lebih luas tentang penyakit tersebut. Tumor otak terjadi ketika sel-sel dalam otak tubuh secara tidak normal membentuk massa. Karena ruang di dalam tengkorak ini terbatas ya, pertumbuhan massa tersebut dapat menekan jaringan otak dan menimbulkan berbagai gejala ya. Nah, tidak banyak teks medis kuno yang secara khusus membahas tumor otak ini ya. Kendati demikian, sejumlah tokoh seperti Hippocrates, Galen, Celsus diketahui pernah menulis tentang trespenasi dan produser prosedur perbedahan tengkorak untuk mengurangi tekanan di dalam kepala. Nah, perkembangan teknologi medis dalam pengobatan tumor otak mulai membawa perubahan setelah pertemuan sinar X pada 1895. Teknologi tersebut membantu para dokter dan ahli bedah saraf dapat menemukan lokasi tumor otak secara akurat. Nah, kemajuan kelanjutan terjadi hadirnya pemindai nuklir CT scan hingga MRI. Berbagai teknologi ini menjadi tonggak penting dalam proses diagnosis ya dan penanganan tumor otak yang digunakan hingga sekarang. Oke, itu dulu dua informasi ya Sobat Bahana ya di sore ini. Nanti kita akan kembali lagi dengan informasi yang lainnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Saputra, Wakil Wali Kota Padang Panjang mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya ini mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan Idul Adha sebagai momentum untuk memperkuat persaudaraan, meningkatkan rasa syukur serta menumbuhkan semangat berbagi di tengah-tengah masyarakat. Semoga setiap ibadah dan kurban yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai, cepatlah ke Pasar Padang Panjang di toko layar pas. Lagi ada cuci gudang besar-besaran loh, semua stok dikeluarkan. Harganya gila banget.
1: Hah? Cuci gudang? Pantas saja saya lihat tadi orang rame-rame di Simpang 4 di Jalan M. Sapi'i, harganya beneran miring, Din.
0: Beneran Kak Santi, nggak pakai mikir lagi. Harganya cuma 50 sampai paling mahal cuma 100 ribu. Mau sepatu pesta yang mewah, atau sendal sepatu yang modis, semuanya diobral.
2: Aduh, Bapak belum beli sepatu sekolah buat anak. Mana sepatu kerja Bapak juga sudah tipis.
3: Masuk hitungan cuci gudang juga kah?
0: Masuk semua Pak Budi, sepatu sekolah, sepatu kerja, sepatu olahraga, sampai sepatu untuk berbagai keperluan lainnya, disikat habis harganya. Merek luar negeri, merek dalam negeri, semuanya cuci gudang.
1: Wah, kalau begini jangan sampai keduluan orang lain nih. Minta nomor teleponnya ya, Din. Mau saya kasih tahu nih ke grup pengajian saya.
0: Tetap cepat ya, Kak. Di 0812-6783-8200. Langsung gas ke Jalan M. Sapi'i nomor 28 Pasar Padang Panjang.
1: Ingat, ini adalah cuci gudang besar-besaran. Stok terbatas dan siapa cepat dia dapat. Cari sepatu sekolah, ada. Sepatu kerja, banyak. Sepatu pesta, melimpah. Semuanya mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 saja. Segera kunjungi ke toko sepatu layar mas Jalan M. Sapi'i nomor 28 Pasar Padang Panjang. Hubungi WhatsApp kami di 0812-6783-8200. Layar mas cuci gudang terbesar, harga paling gempar.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Kelar juga ngampus hari ini?
1: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya Sal?
1: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama gak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh Sal. Soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih tanggal tua.
1: Ya elah Win, Win, nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya, serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
0: Cuslah, Sal, kalau begitu kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di simpang pemadam kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipo atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, Nasi Goreng 7000 jawabannya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar Tirta Serambi Kota Padang Panjang beserta seluruh jajaran, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang dan sekitarnya. Idul Adha mengajarkan bahwa segala nikmat yang dimiliki manusia adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu harta, kesehatan, dan waktu harus digunakan untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Dengan berkurban, umat Islam diajak untuk menggunakan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu sesama dan memperkuat kepedulian sosial. Semoga kita selalu menjadi hamba yang amanah dan bersyukur atas segala nikmatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Promo Idul Adha, penghapusan denda 100%, gratis biaya balik nama. Promo berlaku mulai 26 Mei 2026 sampai dengan 15 Juni 2026. Jangan lewatkan promo spesial ini. Segera kunjungi kantor Perumda Tirta Serambi terdekat sebelum promo berakhir.

0: 안녕. 지금 100.2 바하나 FM 듣고 있다.
1: Ladies and gentlemen, introducing for the first time.
0: 바하나 FM 너무너무너무 좋아.
2: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
3: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
4: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
5: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100.2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
6: Apa-apa-apa, Dewa, Kak, Dewa, Kak, Bahana.

Ngedumel, ngedumel, ngedangdut dan melayu. Sobat Bahana bisa dengerin lagu dangdut dan melayu. Dan buat yang pengen request, SMS aja. Ngedangdut dan melayu. Ngedumel, ngedangdut dan melayu. Dari Senin sampai Sabtu jam 1 siang di 100,2 Bahana FM. Pilihan informasi dan musik Rancak Banang. Ngedangdut dan melayu.

0: 参加。
1: 9 8 8 8 7 7 7 6 6 6 5 5 5 5

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiraya Idul Adha mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan pengorbanan serta kepedulian terhadap sesama. Semangat berkorban hendaknya menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, mempererat silaturahmi dan meningkatkan rasa solidaritas sosial di tengah masyarakat. Saya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang agar senantiasa menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan serta tetap mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong dalam pelaksanaan ibadah kurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah dan kurban kita semua serta melimpahkan keberkahan, kesehatan dan kedamaian bagi masyarakat Kota Padang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kota Padang, saya Mahdil Miasau Setiap Menjun mengucapkan selamat Hari Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Saputra, Wakil Wali Kota Padang Panjang mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya ini mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan Idul Adha sebagai momentum untuk memperkuat persaudaraan, meningkatkan rasa syukur serta menumbuhkan semangat berbagi di tengah-tengah masyarakat. Semoga setiap ibadah dan kurban yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: gue udah demonarkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lo mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih, ada gak yang harganya gak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh versi Kenjia, ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Crispy Kenjia.
0: Wah mantap bener tuh, langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitala?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitala, oke?
1: Jangan tunda laparmu, yuk serbu Crispy Kenjia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitala. Yang mau order

0: Ya telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
1: Resikan dia, gadang murah, ramah dana.
2: Upi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
3: Dian, bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subangan Upi pakai, cantik pula kan Dian?
2: Iya, Upi makin cantik jo perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang. Upi,
3: yo,
2: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
3: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
2: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
3: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik. Attention.
4: You are listening to Hot FM now.

0: 100,2 Bone FM. Ya, selamat sore kembali Sobat Bahana. Ya, sembari menikmati hujan di sore ini ya Sobat Bahana ya, masih di acara Ngedumbal kita nuansa-nuansa ya, remix sedikit ya Sobat Bahana, remix ya di sore ini biar semangat ya untuk aktivitas di sore ini setelah salat asar. Dan siap-siap juga untuk menu memasak untuk menu malam ini yang berbuka puasa juga ya, selama sore buat Sobat Bahana semuanya. Ya, masih tuntas nanti sampai jam 18 Sobat Bahana, masih di acara Ngedumel kita. Nanti ada nonson-nonson slow kita hadirkan ya. Spesial dari lagu-lagu Malaysia kita hadirkan buat Sobat Bahana. Ya, tetap saja di sini di 100.2 Bahana FM. Attention. You are listening to Bahana FM now. 100.2 FM. Stay correct. 100.2 FM.
1: Deh, Rami lu gelang baru eh. Apa kakak Dena dibawa saja beli eh? Sekalian ke pasar.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Ima sih pak.
1: Iku orang sedang di toko MT nya.
2: Imanya tuh, ini di buku kade MT lo mah. Aduh dindangnya di siko ha. Mari lah sih pak. Uni kamu borong mi bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan uni sedang banyak banyak. Yo sih pak. Iyo. Uni sekalian kamu balik isi kade ama. Jo barang-barang pedan deh guys.
1: Emangnya banyak cabang MT kau nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
2: Ah, jangan kau dia.

0: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan pedande serta barang-barang harian Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Anis, Wali Kota Lampanjang, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari jadikan momentum Idul Adha sebagai penguat keikhlasan, kepedulian, dan semangat berbagi untuk sesama. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga di tahun ini kita bisa bersama-sama melakukan pemotongan hewan kurban, dan hewan kurban tersebut bisa didistribusikan untuk masyarakat yang memang betul-betul berhak menerimanya. Harapan saya selaku Wali Kota Lampanjang kedepannya, tentu di dalam pemotongan hewan kurban ini betul-betul didata berapa warga yang berhak untuk menerima, dan harapannya salurannya juga tepat sasaran. Terima kasih kepada seluruh warga Kota Lampanjang sekitarnya maupun yang ada di perantau yang sudah menyumbangkan, sedekahkan penghasilannya dalam bentuk pemotongan hewan kurban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai amal ibadah soleh di sisinya dan diberikan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

103.8 FM. Ya, Sobat Bahana, sampai di sini dulu ya. Kita temenin diserangkan lagu-lagu ngedumel kita di sore ini ya. Dari jam 16 tuntas sampai jam 18 di sore ini. Dan kembali kami ingatkan untuk sholat maghrib kita pada hari ini pada jam 18 lewat 24 menit ya. Edisi hari ini 8 Juni 2026, hari Senin ya Sobat Bahana ya. Ya, selamat sore buat semuanya. Kita jelang malam dan tengah malam nanti sampai jam 23 kita close ya Sobat Bahana ya. Tentunya masih dari 100,2 Ban FM dengan musik dan informasi yang kami hadirkan buat Sobat Bahana menemani sampai tidur nanti malam ya. Ya, masih di gelaran lagu-lagu Malaysia kita hadirkan, ada beberapa lagi yang bisa kita dengarkan tentunya Sobat Bahana. Ada Malai, Siapa Benar, Siapa Salah.

0: Sesaat lagi Anda akan menyimak kuis kuliah Islam. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد قوم مسلمين إخوتي أعزنا الله وإياكم Kembali kita mengkaji salah satu kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, kitab Riyadhus Salihin. Dan kita sekarang memasuki babun nasihah, bab nasihat. Pada bab nasihat ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah memasukkan 3 hadis dan juga 3 ayat. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabah Abu Ruqayyah Tamim ibn Ausin Ad-Dari. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Jarir ibn Abdullah. Dan hadis yang ketiga dari Abu Hamzah Anas bin Malik. Saudara kaum muslimin wal muslimat a'azzanallahu wa iyyakum. Di antara ayat yang dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah saudara.

Sepertinya Imam An-Nawawi rahimahullah ingin menjelaskan bahwa tatkala seseorang sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah saling bersaudara. Mereka adalah saudara sebenarnya. Dan di antara buah persaudaraan ini adalah memberikan nasihat kepada saudaranya, menginginkan kebaikan kepada saudaranya sebagaimana dia menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri. Sehingga dicantumkanlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat yang ke-10, innamal mu'minuna ikhwah. Kemudian kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dua ayat berikutnya dicantumkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah untuk menjelaskan bahwa apa yang dilakukan, apa yang didakwahkan oleh para nabi dan rasul itu adalah nasihat, nasihat dari diri mereka untuk kaumnya. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang mengabadikan perkataan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, wa ansahu lakum, saya memberi nasihat untuk kalian. Dan juga perkataan Nabi Hud alaihi salatu wassalam, wa ana lakum nasihun amin. Jadi apa yang dikatakan oleh Nabi Hud, oleh Nabi Nuh dan para nabi yang lainnya kepada umatnya adalah sebuah bentuk nasihat yang berharga. Dan di antara nasihat yang disampaikan oleh para nabi dan rasul adalah malakum min ilahin ghairu. Mengapa kalian memiliki sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala? U'budullah. Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, malakum min ilahin ghairu. Mengapa kalian memiliki tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? Sehingga ikhwati azanallahu wa iyyakum, nasihat yang paling berharga adalah nasihat tauhid kepada umatnya, kepada saudaranya, mengajarkan dia tentang tauhid, mengajarkan dia tentang Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan dia tentang iman, mengesakan Allah Subhanahu wa taala, menghindarkan dia dari segala macam bentuk praktek kesyirikan. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kemudian dicantumkan tiga hadis. Hadis yang pertama yang dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, an Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus ad-Dari anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasiha. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Ruqayyah Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu adalah nasihat. Para sahabat bertanya, untuk siapa ya Rasulullah? Rasulullah pun bersabda, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk para imam umat Islam dan untuk seluruh kaum muslimin. Perawi hadis yang mulia ini adalah Abu Ruqayyah. Karena beliau Abu Ruqayyah tidak memiliki anak laki-laki. Beliau hanya memiliki anak perempuan yang bernama Ruqayyah. Sehingga kunyahnya Abu Ruqayyah. Nama beliau adalah Tamim. Bapaknya adalah Aus dari Ad-Dari. Beliau merupakan salah seorang sahabah Nabi radhiyallahu ta'ala anhu yang mulia dan cukup terkenal. Asli beliau sebenarnya adalah orang Palestina. Jadi Abu Ruqayyah Tamim ibn Ausin aslinya adalah orang Palestina. Sebelum masuk Islam beliau beragama Nasrani, dan bahkan beliau adalah pendetanya, rohibnya, orang yang sangat gemar beribadah. Kemudian pada tahun 9 Hijriah beliau datang

ke Madinah dan memeluk Islam. Tinggal di Madinah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat yang lain, dan beliau mengikuti beberapa peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diriwayatkan bahwa Abu Ruqayyah Tamim Ibnu Ausin Ad-Dari ini merupakan sahabat yang sangat gemar bertahajud. Sangat gemar melakukan qiyamul lail, ibadah di malam hari. Kemudian tatkala terjadi fitnah terbunuhnya Utsman Ibnu Affan radhiyallahu taala anhu, beliau kembali ke Palestina, tinggal di Palestina dan meninggal di Palestina. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh beliau adalah tentang ad-dinun nasiha, bahwa agama itu adalah nasihat. Sebagaimana yang kita ketahui bersama ikhwati azanallahu wa iyyakum, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, bahwasanya Islam memiliki pondasi. Di antaranya adalah rukun Islam. Kemudian Islam pun memiliki tiang-tiang penyangga. Dan di antara tiang-tiang penyangga agama Islam itu adalah nasihat. Dan di dalam hadis ini ada 5 kategori nasihat. Yang pertama adalah nasihat untuk Allah, nasihat untuk Rasulnya, untuk kitabnya, untuk para imam umat Islam, dan juga untuk kaum muslimin. Adapun ikhwati azanallahu wa iyyakum, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan nasihat dari hambanya, tidak membutuhkan amal dari hambanya. Hanya saja apa yang dilakukan oleh seorang hamba itu sebenarnya akan kembali dan bermanfaat untuk hamba itu sendiri, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Al-Khattabi. Di antara bentuk nasihat untuk Allah subhanahu wa ta'ala adalah mentauhidkan Allah dan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam rububiyahnya, sehingga seorang hamba meyakini bahwa Allah pencipta alam semesta, bahwa Allah pengatur alam semesta, bahwa Allah yang menguasai alam semesta ini, dan tidak ada satu makhluk pun yang ikut andil dalam pengaturan alam semesta ini, sebagaimana diyakini oleh sebagian orang-orang Syiah dan orang-orang tasawuf, adanya imam dan para wali yang ikut andil mengatur beberapa bagian di alam semesta ini. Juga mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam uluhiyahnya, salatnya, puasanya, amalan-amalan hatinya, seluruhnya hanya dibangun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Serta mensucikan nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bentuk nasihat yang pertama. Nasihat yang kedua, dikategorikan nasihat untuk Allah subhanahu wa ta'ala, adalah seorang hamba melaksanakan peribadatan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tentukan, murni ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Melaksanakannya dengan penuh kecintaan, melaksanakannya dengan penuh pengagungan, dan memperuntukkan amalan tersebut hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tidak untuk yang lain. Kemudian kategori yang ketiga, kategori nasihat untuk Allah subhanahu wa ta'ala, seorang hamba tidaklah cemburu melainkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Cemburu bukan karena dendam diri pribadi, cemburu bukan karena dendam keluarganya, bukan, tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia akan cemburu kalau dia mendapati ada orang mencela Allah, ada orang mencela hukum-hukum Allah, ada orang mencela agama Islam. Dia adalah orang yang akan cemburu terhadap perbuatan itu. Kemudian kategori nasihat untuk Allah subhanahu wa ta'ala yang lain adalah membela agama Allah subhanahu wa ta'ala, berjuang menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga berdakwah, mendakwahkan agama Islam. Ini termasuk bentuk nasihat untuk Allah subhanahu wa ta'ala, karena memang para nabi dan rasul, mereka semuanya menempuh jalan dakwah, menegakkan Islam, memperkenalkan Islam ke tengah-tengah umatnya. Baik ikhwati azanallahu wa iyyakum, bentuk nasihat yang kedua adalah nasihat untuk kitabnya. Yang dimaksud dengan nasihat untuk kitabnya, kitab Allah subhanahu wa ta'ala, adalah mengimani, mempercayai isi kandungannya, serta mengamalkan isi kandungan kitab tersebut. Ini termasuk
kategori nasihat untuk kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kategori yang lain, bentuk yang lain, membela kitab Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bentuk penyelewengan. Seorang hamba, seorang muslim membela kitabnya, kitab Allah Subhanahu wa taala, dari segala macam bentuk penyelewengan, baik penyelewengan lafadznya ataupun maknanya, maka itu adalah nasihat untuk kitab Allah Subhanahu wa taala. Membela dari orang-orang yang menganggap bahwasanya kitab Allah memiliki kekurangan, bahwasanya kitab Allah ada tambahan, dibela. Dibela dari segala macam bentuk penyelewengan adalah kategori nasihat untuk kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya juga adalah menyebarkan makna yang terkandung di dalam kitab tersebut. Kalau misalnya ikhwati azanallahu wa iyyakum, seseorang memiliki kemampuan dalam bidang Al-Qur'an. Entah misalnya dia punya kemampuan dari sisi membacanya atau dari sisi makna dari ayat-ayat tersebut, maka tatkala ia mengajarkan kepada orang lain kemampuan dia dalam bidang Al-Qur'an, menjelaskan kepada orang lain salah satu ayat yang ia pahami, maka sesungguhnya perbuatan tersebut adalah bentuk pengamalan nasihat untuk kitab Allah Subhanahu wa taala. Bentuk nasihat yang lain untuk kitab Allah misalnya adalah menghormati, menghormati Al-Qur'an, menaruhnya di tempat yang selayaknya, tidak di tempat-tempat yang tidak layak, seperti misalnya di tempat-tempat yang penuh kotoran, atau misalnya tidaklah membaca Al-Qur'an melainkan dalam keadaan berwudu, baik misalnya dia memegang mushaf langsung atau ketika misalnya dia membacanya dalam bentuk hafalan. Ini bentuk nasihat, walaupun dari sisi pembahasan hukum fikih lain lagi, tapi bentuk penghormatan terhadap Al-Qur'an, tidaklah kita membaca Al-Qur'an melainkan dalam keadaan bersuci, dalam keadaan suci. Baik ikhwati azanallahu wa iyyakum, bentuk nasihat yang lain adalah nasihat untuk para rasul, yaitu meyakini kerasulannya, mengimani mereka dan mengikuti perintah-perintah mereka merupakan bentuk nasihat untuk para nabi dan rasul. Mempercayai apapun yang dikatakan oleh nabi dan rasul, ia percaya, ia mengikuti dan membela. Membela dari segala macam bentuk perkataan, perbuatan dan tindakan yang menghina para nabi dan rasul, itu adalah nasihat untuk rasulnya, untuk rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat yang lain adalah nasihat untuk para imam kaum muslimin. Imam di sini ada dua kategori. Ada imam fiddin, ada imam fisultah. Imam fiddin misalnya mereka adalah para ulama, para syekh, para asatid. Kita memberikan nasihat kepada mereka dalam bentuk diantaranya misalnya menghormati mereka, hadir di majlis-majlis mereka, membaca karya ilmiah mereka, mempelajari buku-buku mereka, dan juga menjaga kehormatan mereka. Tidak mencari-cari kesalahan, mencari-cari aibnya, merendahkan mereka, menyebarluaskan auratnya. Karena ini merupakan bentuk penyelisihan terhadap perintah dari Rasulullah untuk memberikan nasihat kepada a'immatul muslimin, diantaranya para ulama. Dan tentu ulama pun pasti punya salah, karena yang namanya manusia tidak mungkin bisa lepas dari yang namanya kesalahan. Hanya saja sebagai bentuk nasihat kepada ulama kita, kalau dia punya salah, selain kita meluruskan dengan cara yang baik, kita pun menutupi aibnya, tidak menyebarluaskannya, menghormati dia, tidak menyakiti hatinya. Kemudian tentu nasihat yang berikutnya untuk para pemimpin, dalam hal ini adalah pemimpin negara, mereka sudah dipastikan banyak salahnya dibanding para ulama, karena jebakan kesalahan itu jauh lebih banyak di pemerintahan. Kemudian yang terakhir yaitu nasihat untuk kaum muslimin secara keseluruhan. Nah, bentuk nasihat untuk kaum muslimin secara keseluruhan ini akan diterangkan pada hadis setelahnya. Di antaranya hadis yang kedua yang dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dari Jarir Ibnu Abdullah. Beliau mengatakan, bayatu Rasulullah, aku membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamati shalah, untuk mendirikan salat, wa ita'iz zakah,
untuk menunaikan

0: zakat wan nushi likulli muslim, dan untuk memberi nasihat setiap seorang muslim. Hadis ini memberikan penjelasan bahwasanya Jarir bin Abdullah menukilkan bahwa beliau telah berbaiat untuk memberi nasihat setiap muslim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun berkaitan dengan biografi Jarir ibnu Abdullah, beliau bernama Jarir. Bapaknya adalah Abdullah, kakeknya adalah Jabir, dan uyutnya adalah Malik. Beliau dari Al-Bajali. Jarir ibnu Abdullah ini merupakan salah seorang sahabat yang mulia. Jarir ibnu Abdullah merupakan sahabat Nabi yang mulia, yang memiliki rupa yang sangat menawan, memiliki rupa yang sangat ganteng. Sampai-sampai saking gantengnya Jarir ibnu Abdullah, Umar ibnu Khattab mengatakan, Yusufu hadhil ummah. Jarir itu adalah Yusufnya umat ini, saking gantengnya. Dan Jarir ibnu Abdullah.
1: Kini saatnya kita masuki waktu sholat maghrib.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momentum Idul Adha mengajarkan kita arti pengorbanan, keikhlasan, serta kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan hari yang suci ini sebagai penguat ukhuwah, mempererat silaturahmi, dan meningkatkan semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang untuk bersama-sama menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan toleransi dalam perayaan Idul Adha tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan kedamaian bagi masyarakat Kota Padang Panjang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 2 DPRD Kota Padang Panjang, saya Haji Yandrayani SE mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Tebarkan keikhlasan, perkuat kepedulian, dan gerakan kebersamaan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
1: Aduh Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
0: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga terasa asli, gak kayak bumbu instan.
1: Ye, makanya jangan menahan hati terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
0: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
1: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala di Thailand kemarin. Keren kan?
0: Jangan sampai perjalanan atau waktu santai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
1: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Sleng Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram,

0: dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
1: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.
2: Abang nyebalik cincin, nah. Haluan yolo. Nah, nombor pakai kukaiku juga tuh, Ari. Jangan pilih, nah, jepit itu lewat.
3: Iya, dia, Adia. Malu pilih uang ke dia. Adia tuh nanda meminta ke uang. Nah, kopitia. Bali narancak modelnya, di.
2: Jadi, Wan. Deh, elo udah koe. Kiriman cak Bali, Wan. Sembarang salah, nak. Yang penting kan toko ame.
3: Malu amu sembarang-sembarang. Sehingga dia, beko nampak narancak durang baru menyasar. Katoko Mas Ilham, pai. Di sinantu, ancak-ancak modelnya. Kualitas amehnya, yo pulo. Taluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ, mah.
2: Yo subananyo, tuan.
3: Iyo, dia sayang.
2: Laki lawan. Kasih itu lah kini ya. Capek lah. Dimana sampai yuk tuan. Tunjuk ambo cie.
3: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju itu dulu.
4: Iyolah sana. Nangka mambali ame. Toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang. Model jo kualitasnya. Yuk sabar naranca. Bagage lah sana. Ka toko Mas Ilham. Di jalan kantin nomor ampek pula 2 Padang Panjang. Telepon 0752-85-57.
5: Sudah berlalu kehidupanku yang tadi. Sekarang malam menghampiriku. Menyuruhku pulang. Kadang aku tetap di sini mengisi hariku. Ku tetap mendengarmu, hangatkan hati di kala sendiri. Hadirkan senyuman untukku. Waktuku yang telah lalu semakin jauh pergi. But it's okay, semuanya jadi masa lalu. Sekarang waktuku untuk bersamamu. Welcome to Nike Bahana FM. Always for you and me. Membahana.

0: Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.
1: Aduh, asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
2: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
3: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM, Rancak Bana.

0: Lihat nih HP baru gue, keluaran terbaru nih, ada radionya juga. Ya ampun, ini HP pas gue masih ingusan kali, gue bilang terbaru. Nih HP gue, smartphone. Semuanya bisa di sini. Googling, sosial media, and yang lainnya.
1: Wah, hebat ya. Bisa sosial media ya?
0: Ada di Friendster gua dong. Atau buset. Friendster mana ada lagi? Sekarang tuh zamannya Facebookan, Twitteran, sama Skypean, tau?
1: Gak ada lagi ya?
0: Berarti gua gaptek dong.
2: Ampun dah, jangan sampai gaptek kebangetan gitu dong.
0: Makanya dengerin Kutex, kudu tahu teknologi dan sains. Setiap Senin jam 7 malam, semua informasi teknologi dan sains bakalan ada di sana. Pastinya di 100,2 Ban FM Ranca Bana. Kutex, kudu tahu teknologi dan sains.

100,2 Bahan FM. Ya, selamat malam Sobat Bahana. Kita jumpa di gelaran Kutek kita ya, Kudu Tahu Teknologi dan Sains. Nanti setelah azan kita hadir lagi Sobat Bahana ya. Ya, sembari kita menunggu azan Isya pada hari ini jam 19.39 menit ya Sobat Bahana ya. Kita barusan dengerin dari Kesa Lefronka, Better of My Own. Ya, ya sekarang kita punya Kobo Kanaru, Oh Asmara. Ya, spesial buat Sobat Bahana. Dan juga buat anak-anak pelajar nih yang masih ujian satu hari lagi ya, atau masih ada satu minggu lagi, tetap semangat, rajin belajar, ngulangin kisi-kisi soal yang diberikan oleh guru mapelnya. Ya, semangat buat semuanya, lancar ya, sukses buat semuanya. Semoga dapat nilai yang bagus. Dan juga buat anak-anak kelas 9 nih, ya siap-siap untuk bikin akun untuk masuk ke sekolah jenjang lebih tinggi lagi ya, SMA ataupun SMK yang akan kamu tuju nantinya. Ya, semangat buat semuanya, semoga kamu diterima ke sekolah yang kamu idam-idamkan ya. Kalau nggak diterima, ya kamu bisa pindah ke sekolah lain ya, tentu masih ada cadangannya. Ya, semangat buat semuanya Sobat Bahana, tetap sejen di sini di 100.2 Bahana FM. Setelah hujan tadi sore, ya sekarang kita nikmati dingin-dinginnya Padang Panjang. Ya, masih edisi hari Senin tanggal 8 Juni 2026.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Saputra, Wakil Wali Kota Padang Panjang mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya ini mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan Idul Adha sebagai momentum untuk memperkuat persaudaraan, meningkatkan rasa syukur serta menumbuhkan semangat berbagi di tengah-tengah masyarakat. Semoga setiap ibadah dan kurban yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh, kayaknya Sal. Soalnya per

0: udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya, Sa?
1: Nah, kebetulan banget nih, Win. Makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama gak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh, Sal. Soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya, kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
1: Ya elah, Win. Nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada, Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya, serius, Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
0: Cus, Masa, kalau begitu kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di Simpang Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandianin Ipo, atau dekat Masjid Sukro Mandianin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, Nasi Goreng 7000 jawaban.

0: Sote mui. Ala siap ko sadonyo persiapan balik simutiku.
1: Kalau palaminanyo ala, untuk katamarnyo ala kulo. Rasunyo lah cukui mah.
0: Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnyo, ala ado te.
1: Tantu se ala, itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh.
0: Deh, ala cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juku ali. Langko yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Baso di ma kote.
1: Eh, baseyo kiceknya lo. Ambo Bali mah di toko Evandri, awak kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evandri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah, toko Evandri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evandri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evandri. Di toko Evandri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evandri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
0: Jadi, ke toko Evandri yo te.
1: Iyo, di situ menjual aksesoris lo mah, caliak lah capek.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar Tirta Serambi Kota Padang Panjang beserta seluruh jajaran, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang dan sekitarnya. Idul Adha mengajarkan bahwa segala nikmat yang dimiliki manusia adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu harta, kesehatan, dan waktu harus digunakan untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Dengan berkurban, umat Islam diajak untuk menggunakan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu sesama dan memperkuat kepedulian sosial. Semoga kita selalu menjadi hamba yang amanah dan bersyukur atas segala nikmatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lihat nih HP baru gue, keluaran terbaru nih, ada radionya juga. Ya ampun, ini HP pas gue masih ingusan kali, gue bilang terbaru. Nih HP gue, smartphone, semuanya bisa di sini. Googling, sosial media, dan yang lainnya.
1: Wah hebat ya, bisa sosial media ya.
0: Ada di Friendster gue dong. Atau buset. Friendster mana ada lagi? Sekarang tuh zamannya Facebookan, Twitteran, sama Skypean, tau?
1: Hah? Gak ada lagi ya? Berarti gue gaptek dong.
0: Ampun dah. Jangan sampai gaptek kebangetan gitu dong. Makanya dengerin Kutex, kudu tahu teknologi dan sains. Setiap Senin jam 7 malam, semua informasi teknologi dan sains bakalan ada di sana. Pastinya di 100,2 Ban FM Rancabana. Kutex, kudu tahu teknologi dan sains.

100,2 Bone FM. Ya, Sobat Bahana, kita ketemu lagi di gelaran Kutek kita di malam ini ya. Oke. Ya, selamat malam buat Sobat Bahana semuanya, buat anak-anak pelajar sepadang panjang dan Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya. Kita hadir di gelaran Kutek di malam ini dan kita akan membahas pembahasan yang cukup menarik di malam ini ya. Ya, dari jam 20 sampai jam 21 sengaja cuman 1 jam Sobat Bahana karena pembahasannya enggak terlalu banyak ya. Oke. Ya, ada 10 ini fenomena alam ya Sobat Bahana ya. Ini traveling ke negara tanpa malam ya, pengalaman magis di bawah langit terang. Oke, nah ini pernahkah kita membayangkan ya sebuah negara yang tidak pernah mengalami malam hari? Nah, pernah nggak tuh? Kalau di Indonesia pasti lah siang malam ada ya Sobat Bahana ya. Nah, fenomena alam ini memang terdengar cerita seperti bukan cerita dalam fiksi ya. Namun ada beberapa di negara di dunia yang mengalami periode tanpa malam sama sekali. Nah, fenomena malam ini biasanya terjadi di daerah dekat kutub utara dan kutub selatan. Nah, di mana matahari tidak pernah terbenam selama musim panas. Nah, negara-negara ini menawarkan pengalaman unik di mana kita dapat melihat, menikmati yang panjang dan aktivitas luar yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan di tengah malam pun, di bawah ini kita akan mengulas beberapa negara tanpa malam yang luar biasa atas rekomendasi destinasi wisata terbaik yang bisa kita kunjungi. Nah, ini Sobat Bahana ya. Daftar pertama ada Norwegia, khusus di wilayah utara ya Sobat Bahana ya. Nah, ini ada salah satu negara yang terkenal dengan fenomena midnight sign ya, di mana beberapa wilayah negara ini tidak akan melihat malam hari selama musim panas. Nah, fenomena ini dapat kita nikmati di wilayah utara Norwegia, terutama di atas langit ya. Atau di atas lingkaran Arktik itu maksudnya. Nah, di sini matahari tetap berada di atas horizon bahkan pada tengah malam. Nah, itu terjadi pada saat musim panas saja ya, Sobat Bahana ya. Oke. Ini ada lagi Tromoso, terletak di atas lingkaran Arktik. Tromoso adalah salah satu tempat terbaik juga untuk melihat midnight sign ya, midnight sun. Nah, selain itu, kota ini juga dikenal sebagai titik awal untuk melihat aurora borealis ya, fenomena alam yang menakjubkan pada musim panas. Kita bisa menikmati berbagai aktivitas luar ruang seperti hiking, berlayar di sekitar Ifron ya. Oke. Nah, terus ada yang ketiga ada Svalbard. Ini adalah kepulauan di Samudra Atlantik ya, yang terkenal karena tidak mengalami malam selama beberapa bulan di sini. Nah,

Nah, kita bisa menikmati petualangan mendalam seperti berjalan di atas glaster ya, mengunjungi penjaga pos kutub dan bertemu satwa liar yang langka seperti beruang kutub. Oke, yang ketiga ada Lofoten Island ya. Kepulauan Lofoten menawarkan pemandangan alam yang luar biasa dengan gunung-gunung yang menjulang tinggi, pantai-pantai yang indah, dan desa nelayan yang eksotis ya. Nah, di saat musim panas, kita bisa menikmati panorama spektakuler dan

Lakukan berbagai aktivitas seperti bersepeda, hiking, dan memancing. Nah, di Swedia, khususnya di wilayah utara ya, seperti Norwegia, Swedia juga mengalami magnesium ya. Di daerah-daerah utara, di kota Kiruna dan Abisko. Nah, matahari tetap terbenam di cakrawala selama musim panas, memberikan pengalaman unik ya bagi para pengunjung yang datang. Oke, ya nanti ada lagi ya sobat bahan, nah, destinasi wisata terbaik di Swedia. Oke, ya nanti kita bahas lagi sobat bahan. Ini baru berapa? 4-3 ya. Nah ini ada juga nih sobat bahan, Abisko National Park ya. Ini terletak di bagian utara, salah satu tempat terbaik untuk menikmati magnesium. Ini taman nasional ini juga dikenal dengan jalur hiking yang indah, merupakan tempat populer untuk menyesuaikan dan juga menyaksikan aurora borealis di musim dingin, di musim panas, dan kita juga bisa melakukan trekking dengan mengamati keindahan alam Swedia yang masih alami. Oke, terus ada lagi Kiruna ya sobat bahana ya. Ini sebagai kota paling utara di Swedia, Kiruna adalah tempat yang ideal untuk menikmati fenomena magnesium. Ini selain itu, Kiruna juga menawarkan penginapan unik di Hotel Es ya, yang seluruh terbuat dari es. Kita bisa juga mengunjungi tambang biji besi terbesar di dunia, Kiruna. Oke. Ya, nanti kita hadir lagi sobat bahana. Kita coba jeda dulu ya. Masih ada beberapa pembahasan yang gak kalah seru, nanti kita ikuti tentunya. Ya, kita punya BCL Cinta Terindah di malam ini. Ya, selamat malam buat semuanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha merupakan momentum untuk meneladani keikhlasan, pengorbanan, serta kepedulian sosial sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Semangat berkorban hendaknya menjadi penguat persaudaraan, kebersamaan, dan solidaritas di tengah masyarakat. Melalui kesempatan yang penuh berkah ini, saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang agar senantiasa menjaga kerukunan, mempererat silaturahmi, serta bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan selama pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Mari kita jadikan Idul Adha sebagai sarana memperkuat nilai keimanan dan kepedulian terhadap sesama, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Saya, Hendra Saputra, Sarjana Hukum, atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 1 DPRD Kota Padang Panjang, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf.

0: cepatlah ke Pasar Padang Panjang di toko layar pas. Lagi ada cuci gudang besar-besaran loh, semua stok dikeluarkan, harganya gila banget.
1: Hah? Cuci gudang? Pantes aja saya lihat tadi orang rame-rame di Simpang 4 di Jalan M. Sabii, harganya beneran miring, Din.
0: Beneran Kak Santi, nggak pakai mikir lagi, harganya cuma 50 sampai paling mahal cuma 100.000. Mau sepatu pesca yang mewah atau sendal sepatu yang modis, semuanya diobral.
2: Aduh, Bapak belum beli sepatu sekolah buat anak, mana sepatu kerja Bapak juga sudah tipis.
3: Masuk hitungan cuci gudang juga kah?
0: Masuk semua Pak Budi, sepatu sekolah, sepatu kerja, sepatu olahraga, sampai sepatu untuk berbagai keperluan lainnya disikat habis harganya. Merek luar negeri, merek dalam negeri, semuanya cuci gudang.
1: Wah, kalau begini jangan sampai keduluan orang lain nih. Minta nomor teleponnya ya, Andin. Mau saya kasih tahu nih ke grup pengajian saya.
0: Cepat-cepat ya, Kak. Di 0812-6783-8200. Langsung gas ke Jalan M. Sabii nomor 28, Pasar Padang Panjang.
1: Ingat, ini adalah cuci gudang besar-besaran. Stok terbatas dan siapa cepat dia dapat. Cari sepatu sekolah, ada. Sepatu kerja, banyak. Sepatu pesta, melimpah. Semuanya mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 saja. Segera kunjungi ke toko sepatu layar mas Jalan M. Sabii nomor 28, Pasar Padang Panjang. Hubungi WhatsApp kami di 0812-6783-8200. Layar mas, cuci gudang terbesar, harga paling gempar.

Oke, Sobat Bahana, kita masih di gelaran kutek kita di malam ini ya. Kita lanjut lagi informasinya, Sobat Bahana ya. Ya, negara yang tidak pernah mengalami malam di saat musim panas. Oke, ini lanjut lagi Sobat Bahana. Tadi udah ada Kiruna ya, terus lanjut ada lagi Jukas Jastervi ya. Ini adalah desa kecil yang terkenal dengan Hotel S yang keindahannya alamnya luar biasa ya Sobat Bahana di musim panas. Kita bisa menikmati pemandangan midnight sign yang spektakuler dan menghabiskan waktu dengan kegiatan luar ruangan seperti berperahu dan memancing. Nah, itu ada lagi Kota Finlandia ya Sobat Bahana, khususnya di wilayah utara. Ini negara di Eropa yang mengalami midnight sign, terutama di bagian utara wilayah Lapland ya. Kita bisa menikmati siang yang panjang dan berbagai aktivitas seru. Oke. Ya, terus ada lagi nih Sobat Bahana, Rovaniemi. Nah, ini Rovaniemi ini adalah kota ibu kota Lapland di rumah bagi Santa Claus Vilaik ya. Selain menikmati fenomena midnight sign, kita bisa juga mengunjungi rumah Santa Claus, bermalam di Taman Salju, dan menjelajahi hutan Finlandia yang mempesona. Rovaniemi juga merupakan tempat yang tepat untuk melakukan aktivitas di luar ruangan seperti hiking dan bersepeda. Tapi kalau udah ngantuk ya pasti bobok juga ya Sobat Bahana ya. Pasti bakal tidur juga itu walaupun gak ada malamnya ya. Oke. Nah, Inari terletak di bagian paling utara Finlandia yang terkenal dengan danau-danau indah dan budaya Sami yang kaya. Dan di sini kita dapat mengunjungi musim Sami ya, menikmati midnight sun dan mencoba memancing di danau yang tenang banget Sobat Bahana. Terus ada lagi Koli National Park. Ini nasional yang terletak dengan pemandangan luar biasa juga, jalur hiking menentang. Selama musim panas kita bisa menikmati pemandangan danau, pegunungan yang memukau di bawah sinar matahari sepanjang malam. Ya, kita lanjut ke Islandia, Sobat Bahana. Ini mengalami fenomena juga, terutama di daerah utara juga selama musim panas. Kita bisa menikmati panjang siang hari melakukan aktivitas di luar ruangan yang seru banget. Dan ada lagi kota Akureyri namanya Sobat Bahana ya. Oke, terus ada lagi Tivenlir National Park, Jokulsarlon Glacier Legend. Nah, banyak ya. Ya, terus ada lagi kota wisata di Kanada, ada Whitorstel, Tutoyatuk, Nahanni National Park. Ini tempat-tempat wisatanya ya Sobat Bahana ya. Oke. Terus ada lagi destinasi wisata terbaik di Alaska. Nah, terakhir ada Sobat Bahana ya. Negara-negara tanpa malam ini, di sini ada lagi Glacier Bird by National Park ya. Di sini kita bisa mengunjungi glacier yang menakjubkan dan meyakinkan keindahan alam luar biasa di bawah sinar matahari tengah malam. Oke, taman ini juga menawarkan berbagai aktivitas luar ruangan ya, termasuk belayar dan berkemah. Nah, negara-negara tanpa malam ini menawarkan pengalaman yang luar biasa bagi para pelancong yang ingin menikmati fenomena midnight sign ya. Dari Norwegia hingga Alaska, masing-masing negara menawarkan pemandangan yang menakjubkan, serta kesempatan kita untuk menjelajahi tempat-tempat unik hanya bisa kita temui di bawah sinar matahari tengah malam. Dengan berbagai wisata terbaik yang disebutkan tadi ya Sobat Bahana, kita bisa merencanakan perjalanan tak terlupakan dan menikmati alam indah tanpa batasan waktu bersama kota-kota yang tadi ya Sobat Bahana.

keajaiban keajaiban alam ciptaan dari Tuhan semesta alam ya, Allah Subhanahu wa taala tentunya. Oke, selalu bersyukur Sobat Buana dan selalu berpikiran positif. Mudah-mudahan hal-hal baik selalu menghampiri kita. Ya, Sanda pamit dulu di ajang ini Sobat Buana. Dan salam duka juga ya buat keluarga kita ya, saudara-saudara kita yang ada di Filipina ya, yang tadi pagi juga mengalami gempa ya Sobat Buana ya. Filipina dan Indonesia mengeluarkan peringatan tsunami setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,8 mengguncang pantai Mindanao, Filipina hari Senin ini ya Sobat Buana, pagi tadi ya Sobat Buana ya. Dan peringatan ini dikeluarkan setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,8 mengguncang perairan lepas pantai Mindanao ya, Filipina hari Senin pagi jam 7:30 waktu setempat. Dan mereka juga menghimbau tadi untuk pengungsian untuk ke arah yang lebih tinggi ya Sobat Buana, karena gempanya cukup tinggi ya, sama dengan waktu di Aceh kemarin ya di tahun 2024 ya Sobat Buana ya. Oke. Selamat malam buat semuanya Sobat Buana, salam duka buat semuanya. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala kemanapun kita pergi tentunya ya. Ya, kita pamit dulu Sobat Buana di ajang ini. Ada Tompi dengan Bawa Daku. Oke, selamat malam buat semuanya. Ya, Sobat Buana yang mau pergi ya semoga selamat sampai tujuan. Oke, Pak Beri, Pak Bos kita. Ya, buat Sobat Buana juga selamat sampai tujuan ya, yang mau pulang ke rumah masing-masing atau yang mau yang udah stay dinas malam ya di posko-posko penjagaan ya, selamat malam. Semangat, mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan tidak ada sesuatu hal yang merugikan tentunya ya. Tapi diperiksa lagi keamanan rumah kita, keamanan kantor ya, keamanan yang dimanapun kita berada tentunya. Selamat malam buat Sobat Buana semuanya.

Attention. You are listening to Honey Fan now.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiraya Durdha mengajarkan kepada kita tentang kekhilasan pengorbanan serta keberulian terhadap

bersama. Semangat berkorban hendaknya menjadi momentum untuk memperkuat persatuan antara rakyat suatu kami dan meningkatkan rasa solidaritas sosial di tengah masyarakat. Saya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang agar senantiasa menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan, serta tetap mengedepankan nilai kebersamaan dan gotong royong dalam pelaksanaan ibadah kurban. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan dan kedamaian bagi masyarakat Kota Panjang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kota Panjang, saya, Mahdil Miasau Setiap Menjun, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momentum Idul Adha mengajarkan kita arti pengorbanan, keikhlasan, serta kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan hari yang suci ini sebagai penguat ukhuwah, mempererat silaturahmi, dan meningkatkan semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang untuk bersama-sama menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan toleransi dalam perayaan Idul Adha tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan kedamaian bagi masyarakat Kota Padang Panjang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 2 DPRD Kota Padang Panjang, saya Haji Yandrayani SE mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Tebarkan keikhlasan, perkuat kepedulian, dan gerakan kebersamaan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Anis, Wali Kota Lampanjang, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari jadikan momentum Idul Adha sebagai penguat keikhlasan, kepedulian, dan semangat berbagi untuk sesama. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga di tahun ini kita bisa bersama-sama melakukan pemotongan hewan kurban, dan hewan kurban tersebut bisa didistribusikan untuk masyarakat yang memang betul-betul berhak menerimanya. Harapan saya selaku Wali Kota Palembang ke depannya, tentu di dalam pemotongan hewan kurban ini betul-betul didata berapa warga yang berhak untuk menerima, dan harapannya salurannya juga tepat sasaran. Terima kasih kepada seluruh warga Kota Palembang sekitarnya maupun yang ada di perantau yang sudah menyumbangkan, sedekahkan penghasilannya dalam bentuk pemotongan hewan kurban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa

mencatat sebagai anak yang soleh di sisinya dan diberikan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

100,2 Bani FM. Ya, Sobat Bahana diserangkan lagu-lagu nostalgia edisi 80-an kita hadirkan buat Sobat Bahana di malam ini ya. Tadi awal bernuansa jazz kita hadirkan dan ada tadi sudah banyak ya Sobat Bahana ya. Ada Krakatau, Yoki Prayogo, Rian Koto, Barcelona, ada dari Paris RM ya Sobat Bahana ya. Terus ada Januari Kristi, Atik Sibi Sobat Bahana. Barusan juga kita dengerin Kapan Kau Kembali dari Leola Drakel. Ya, sudah nganterin kita juga dari jam 21 lewat 51 menit di studio kita di saat ini ya Sobat Bahana ya. Ya, Leola Drakel adalah seorang penyanyi dan pencipta lagu legendaris yang menjadi salah satu nama besar dalam lanskap musik Indonesia Timur, khususnya di wilayah Maluku Utara. Nah, asal dan lahir pada 12 September 1958 di Pes Kepulauan Sula. Genre musiknya terkenal lewat-lewat lagu genre pop balada dan pop daerah. Lirik yang diciptakan ini kerap memiliki makna mendalam dan syarat akan rasa, emosi, dan kritik sosial ya Sobat Bahana ya. Ada Aku Ini Bukan Pintu, Biarlah Aku Sendiri, Anggur Merah, Cinta Pamuria. Ya. Dan Sobat Bahana, nanti kita akan dengerin suara dari Ermi Kulit. Tapi sebelum itu Vina Panduwinata dulu ya. Oke, ya ada Vina Panduwinata Sobat Bahana. Ini penyanyi yang sering dipanggil Mama Ina. Ini salah satu juga diva pop terbesar Indonesia yang menguasai panggung musik era 1980-an. Dia lahir di Bogor 6 Agustus 1959, daerah keturunan Sunda dan Minahasa. Memiliki jangkauan vokal yang khas dan kuat, ia dijuluki oleh fans sebagai si burung camar ya. Hingga kini ia telah berkarya selama lebih dari 40 tahun dan tetap menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman saat menggelar berbagai konser. Lagu hitsnya Burung Camar, September Ceria, Aku Melangkah Lagi, dan Surat Cinta. Oke, ya selamat malam buat Sobat Bahana semuanya. Dan Sobat Bahana, kita kasih info sedikit lagi ya. Ini efek gempa untuk saudara-saudara kita ya. Berdasarkan dari BMKG juga Sobat Bahana, terdapat 5 provinsi di Indonesia yang terdampak oleh peringatan dini tsunami dan guncangan gempa bermagnitudo 7,7 berpusat di Mindanao, Filipina hari Senin pagi ini ya Sobat Bahana ya. Ada di Sulawesi Utara, terus ada juga di Gorontalo, ada juga Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Kalimantan Timur. Nah, informasi tambahan untuk peringatan dini tsunami seluruh Indonesia tersebut kini telah resmi dicabut oleh BMKG setelah situasi dipastikan aman. Ya, itu dia Sobat Bahana tadi ya, udah mulai siang Sobat Bahana ya. Ya, semoga kita baik-baik saja Sobat Bahana. Kita lanjutkan kembali lagu-lagu nostalgia kita. Kita punya ada Vina Panduwinata dengan Dia. Ya, spesial nih buat Sobat Bahana yang masih monitor bareng kita di Indonesia Streaming dan juga radio lokal kita ya. Di situasi malam yang masih tetap diselimuti hujan ya. Oke, selamat malam buat semuanya.

0: Deh, Rami lo ulang baru eh. Apa kakadena dibawa saja beli eh? Sekalian ke pasar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima sih pak.
0: Iku orang sedang di koko MT nih ya.
1: Imanya tuh, ini di koko KDMT lo mah. Aduh dindangnya di siko ha. Mari lah sih pak, ini kamu borong iba selebay. Alhamdulillah, orderan ini sedang banyak-banyak. Yo sih pak. Iyo, ini sekalian kamu balik isi kadeyama. Di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Ha, jangan ko nih.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan pedande serta barang-barang harian Anda.
3: Eh Upi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
4: Adian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang non Upi pakai, cantik pula kan Dian?
3: Iyo, Upi makin cantik jo perhiasan Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.

0: toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82379 Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik. 100,2

100.2 Ban FM. Ya, Sobat Bahana, kita masih di sini, masih diserangkan lagu-lagu nostalgia edisi 80-an dan 70-an juga ada tadi ya. Ya, barusan kita nikmati ada Dewi Yul, Kau Bukan Dirimu. Nah, Dewi Yul, Raden Ayu Dewi Pujiati, lebih dikenal dengan Dewi Yul ya, seorang penyanyi pop romantis sekaligus artis papan atas Indonesia yang populer di era 80-an. Dia lahir di Cirebon pada 10 Mei 61, daerah keturunan bangsawan Jawa dan Melayu Palembang. Karir musiknya sukses sebagai penyanyi solo, ia sangat terkenal dengan kolaborasi duet legendaris bersama Bruwi Marantika. Dengan lagu-lagu duet mereka juga menjadi hits ya Sobat Bahana, bertema cinta di masanya. Lagu hits populer Sobat Bahana ada Jangan Ada Dusta di antara kita, kemesraan.

kenyataan, kau bukan dirimu dan kini baru kau rasa. Oke, okay. Ya, selamat malam buat Sobat Buana semuanya. Masih di gelaran kita malam ini ya. Masih ada 30 menit ke depan, 35 menit ke depan ya Sobat Buana ya. Dan nanti kita akan hadir juga Sobat Buana, ada lagu bernuansa dari Tanah Batak ya Sobat Buana ya. Ada yang suka juga tadi ya, dari Tabutar-Butar ya. Halo Long Nahu Doho. Iya, selamat malam buat Sobat Buana yang pengen mendengarkan ya nuansa-nuansa Sumatera Utara di malam ini. Ya, selamat malam buat Sobat Buana semuanya. Dan ada Pance Pondang nanti, Demi Kau dan Sebuah Hati akan hadir menemani istirahat Sobat Buana di malam ini.

Oke, sobat bahanan. Dari Rita Putar-Putar ya, dengan Haholongan Hudoho, artinya kesayanganku ya sobat bahan, atau kekasihku, atau aku menyayangimu ya. Ini banyak sekali artiannya. Ya, selamat malam buat sobat bahan semuanya. Makna bagi kita, orang yang kita sayangi atau orang yang menyayangi kita, nah itulah yang harus kita jaga untuk selalu. Rasa itu gak pernah pindah, atau rasa itu tetap ada di dalam hati dan pasangan kita tentunya sobat bahana ya. Oke, selamat malam buat semuanya. Dari Rita Putar-Putar, kita mau ke Panci Pendang. Demi kau dan si buah hati. Ini karena rasa cinta dan menyayangi seseorang juga ya sobat bahana. Apapun bisa dilakukan untuk orang-orang tersayang.

Bapak dan ibuku yang tulen suku Sunda, 100% warga negara Indonesia, 100% pendukung dan pengamal Pancasila, serta bebas dari G30 SPKI, memberikan nama buatku yakni Wahyu Apin Nunji Amsari bin Abu Sengkek Disna Peang Atmati Kuda. Ketika usiaku genap 7 tahun, aku masuk pada sekolah dasar muslimin yang ibu gurunya centil-centil serta suka berpakaian lahap tembus pandang hingga di dadanya nampak belahan seperti bentuk ketepel. Dengan uang pangkal cenggau dan yuran wajib sekajigau per bulan, aku sekolah di sana dan belajar segala macam, dari mulai prakarya menggambar, menulis, membaca sampai

104,2 FM. Ya, Novia Kompaking ya, sobat Bahana ya. Ini juga penyanyi Indonesia yang juga cukup dihitungkan namanya di belantika musik Indonesia ya di era 92. Dan tadi juga ada Dol Sumbang, sobat Bahana, lebih dikenal dengan Wahyu Afandi ya. Dengan sebagai seorang musisi, penyanyi, dan pencipta lagu yang terkenal lewat karya-karyanya yang nyentrik, kritis, dan jenaka. Ia lahir di Bandung, Jawa Barat, 16 Mei 1963 ya. Karir musik musisi serba bisa yang sukses di jalur pop Sunda dan pop Indonesia. Lirik lagunya dikenal belak-belakan, penuh satir sosial, terkadang vulgar di awal karir ya. Namun seiring sekali menyelipkan pesan moral untuk tentang kehidupan sehari-hari. Ya, ada lagunya Runtah, Arti Kehidupan, Kalau Bulan Bisa Ngomong, duet dengan Nini Carlina dan Pangandaran. Dan tadi juga kita dengerin ya, lagunya yang berjudul, apa tadi? Oke, kehapus ya. Ya, selamat malam buat sobat Bahana semuanya. Dan sepertinya kita udah hampir juga di ujung.

perjumpaan kita di malam ini di edisi Senin 8 Juni 2026 ya. Kami ingatkan kembali Sobat Buana untuk memeriksa lagi keamanan rumahnya. Ya, semoga aman, damai buat semuanya. Periksa lagi pintu, jendela, air, AC yang belum dimatikan ya, atau kompornya mungkin yang masih nyala. Tadi masih memanaskan masakannya ya Sobat Bahana ya. Oke. Lampu enggak yang dibutuhkan lagi silahkan diperiksa lagi, atau colokan-colokan HP yang enggak dibutuhkan lagi ya Sobat Bahana, lebih baik dicabut saja untuk menghindari sesuatu hal yang tidak kita inginkan tentunya ya. Ya, selamat malam buat Sobat Bahana semuanya. Kita pamit dulu. Mohon maaf dari awal kita open Sobat Bahana sampai malam ini jam 23 kita close ya. Kami dari redaksi yang bertugas ya, saya dan juga rekan siar saya tadi Pak Praja yang udah nemenin juga dari pagi sampai sore Sobat Bahana ya, dan juga sampai tengah malam ini jam 23. Sana pamit, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah bisa berjumpa lagi besok dan masih tetap sehat, segar, dan masih diberikan kehidupan yang luar biasa sama Sang Pencipta kita tentunya. Amin, amin ya rabbal alamin.

0: Tahu bahasa Inggrisnya?
1: Gak tau.
0: Good night.
1: Oh iya pintar.
0: Oh iya.
2: Di sini stasiun terkemuka LM Pohanara Rasunia segera meninggalkan Anda setelah 1080 menit menggetarkan dirgantara.

2026. Jangan lewatkan promo spesial ini. Segera kunjungi kantor Perumda Tirta Serambi terdekat sebelum promo berakhir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momentum Idul Adha mengajarkan kita arti pengorbanan, keikhlasan, serta kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan hari yang suci ini sebagai penguat ukhuwah, mempererat silaturahmi, dan meningkatkan semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang untuk bersama-sama menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan toleransi dalam perayaan Idul Adha tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan kedamaian bagi masyarakat Kota Padang Panjang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 2 DPRD Kota Padang Panjang, saya Haji Yandrayani SE mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Tebarkan keikhlasan, perkuat kepedulian, dan gerakkan kebersamaan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.